0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konves PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadif Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadif menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadim harus salah. Nadim tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi. Asrama Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sebentar itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
11: Jadi yang 5 itu ada wafat, 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakat 5, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
3: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Lionel Messi!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.

berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan.

0: menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sam Yuhamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Timur, ada Operator Muriono yang sedang bertugas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira. Apa kabar pagi ini Mbak Fira?
3: Baik, alhamdulillah, dan semangat ini Pak karena cuacanya cerah sekali ini di Miamin ya.
5: Iya, semangat pagi tentunya Mbak Fira.
3: Baik, silakan Pak Mur untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita. Silakan Pak.
5: Baik, terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Baik para pendengar, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Informasi perkembangan sebaran titik hotspot di Provinsi Kalimantan Timur periode 23 Juni tahun 2026 hingga pukul 01.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Tengah. terdeteksi sejumlah 36 titik hotspot yang tersebar di wilayah kabupaten kota meliputi kabupaten Paser yang masih menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak yaitu 15 titik yang tersebar di kecamatan Batu Engau 1 titik, Batu Sopang 12 titik, dan Kuaro 2 titik. Kabupaten Brau terpantau 5 titik di kecamatan Biatan 2 titik, Tabalar 2 titik, dan Tanisayan 1 titik. Kabupaten Kutai Kartanegara terdeteksi 4 titik di kecamatan Lojanan 1 titik, Tenggarong 1 titik, Tenggarong Seberang maksud kami, dan Anggana 1 titik, Samboja 1 titik. Kabupaten Kutai Timur terdapat 4 titik, berada di kecamatan Pengalon 1 titik, Batu Ampar 1 titik, Karangan 1 titik, dan Telen 1 titik. Selanjutnya, untuk Kota Pontang terdeteksi 3 titik di kecamatan Pontang Selatan. Untuk Kabupaten Kutai Barat terdapat 1 titik di kecamatan Jempang. Adapun wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu tidak terdeteksi adanya titik hotspot pada periode tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada masyarakat aparat setempat maupun petugas BPBD. Selanjutnya, informasi cuaca 6 harian berdasarkan BMKG Kalimantan Timur. Secara umum, wilayah Kalimantan Timur masih didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun demikian, terdapat potensi peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang diperkirakan pada tanggal 28 Juni tahun 2026 dan tanggal 29 Juni tahun 2026 terutama di wilayah Kalimantan Timur bagian barat. Selanjutnya untuk informasi kejadian signifikan berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Kutai Barat telah terjadi kebakaran permukiman pada hari Selasa 9 Juni tahun 2026 sekitar pukul 10.44 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kampung Sekolah Muliak RT 07 Gang Lehungau Kecamatan Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat. Informasi kejadian diperoleh dari warga setempat. Berdasarkan dampak, satu unit bangunan rumah mengalami kerusakan berat, satu gedung walet juga mengalami kerusakan ringan yang dihuni oleh satu kakak satu jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun untuk kejadian masih dalam penyelidikan oleh pihak petugas pemadam maupun petugas kepolisian. Kejadian ini disebabkan oleh kelalaian saat menggunakan kompor yang ditinggal oleh pemilik rumah. Tidak dapat mengatasi atas kejadian tersebut. Kerugian material berupa kerusakan rumah dan bangunan walet. Untuk itu kami mengingatkan pentingnya masyarakat untuk selalu mengawasi penggunaan peralatan memasak dan memastikan kompor dalam kondisi aman saat dipergunakan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Fira.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mur atas informasi kebencanaan dari Anda dan selamat kembali bertugas.
4: Informasi kebencanaan.

Masih temani ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Di mana pendengar, tanggal ini merujuk pada berdirinya Ikatan Bidan Indonesia pada tahun 1951, di mana organisasi ini lahir dari konferensi para bidan senior di Jakarta yang memiliki semangat membangun wadah nasional untuk memperjuangkan profesionalisme, solidaritas, dan kontribusi dalam pembangunan kesehatan bangsa. Profesi bidan ini pendengar sangat berperan ya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Tidak hanya membantu proses persalinan, bidan juga bertugas memberikan edukasi, layanan kesehatan reproduksi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Tentunya perannya sangat vital ya di daerah terpencil yang minim akses tenaga medis. Karena itu pendengar, keberadaan bidan ini tidak bisa dipisahkan dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sebagaimana yang menjadi bagian dari target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Perayaan Hari Bidan Nasional hari ini diramaikan dengan berbagai kegiatan, mulai dari bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, seminar kebidanan, hingga penghormatan kepada para tokoh bidan yang telah wafat. Tentunya semua kegiatan yang berlangsung setiap tahunnya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta memperkuat posisi bidan sebagai garda depan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya investasi terhadap profesi bidan demi masa depan generasi yang sehat dan kuat.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

102,1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar telah temani sepanjang rangkaian Samarinda pagi hari ini. Dan nantikan juga pendengar, nanti pada pukul 9 kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Halo RRI, di mana nanti Anda dapat berpartisipasi untuk memberi tanggapan serta laporan mengenai pelayanan publik di daerah Anda. Dan juga kami buka dua jalur telepon ataupun jalur WhatsApp. Pendengar tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali

membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Aidil di pagi hari ini, dan juga tim yang akan menemani Anda dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami akan mengundang Anda pendengar di layanan telepon 743495736566, dan juga bisa mengisi keluhan Anda di Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dan Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, dan juga ini kritik untuk membangunnya di wilayah Kalimantan Timur, yang mana pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi peristiwa ataupun isu-isu aktual ataupun berita kehilangannya, sampaikan di RRI Samarinda. Jika Anda tidak bisa menyampaikan atau tidak ada waktu untuk menyampaikan langsung kepada dinas-dinas terkait, karena keluhan Anda pendengar, solusi bersama ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pada Senin yang lalu ya, tanggal 22 Juni 2026, ada beberapa informasi ataupun ada beberapa keluhan dari masyarakat kita terkait dengan ya, pembangunan-pembangunan ataupun sarana-prasarana serta pelayanan yang disampaikan di Halo RRI. Dan ini kami akan memberikan tanggapannya pendengar, karena kami sudah mengkonfirmasi ya kepada pihak terkait, walaupun pada hari Senin tersebut pendengar kami tidak langsung ya, tidak bisa memberikan jawaban karena juga beberapa dinas terkait sibuk, dan juga ada yang melaksanakan meeting, dan ada juga yang di luar kota. Jadi baru saat ini baru ada jawaban, dan hari ini kami akan sampaikan jawabannya untuk Anda.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pendengar, ini ada beberapa informasi yang mana pendengar kemarin mempertanyakan terkait dengan pelayanan Pertamina ya, dan ini juga terkait dengan kenaikan harga BBM di saat ini, khususnya Pertamax. Dan ini pendengar, kami sudah teruskan kepada pihak terkait. Dan ya, kami sudah teruskan kepada pihak terkait, dan beliau memberikan jawaban pendengar. Ini sudah diteruskan ya kepada Pertamina Patraniaga. Dan menurut informasi dari rekan kami ya yang sudah bertugas di sana, ada ya, rekan Afriani menyampaikan bahwa bersama dengan Pak Hasanuddin ya, merupakan Sales Brand Manager Kaltimut 1 Full, terkait dengan pertanyaan yang diajukan dari pendengar RRI, karena saat ini satu pintu langsung ke Pak Edi Mangun, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Beliau menyarankan agar membuat surat resmi untuk melaksanakan dialog interaktif, dan namun demikian harus juga tetap menunggu waktu jadwal kosong dari Pertamina, dikarenakan saat ini Pertamina sedang padatnya kegiatan. Nah, itu informasi yang kami peroleh dari reporter kami yang ada di Balikpapan ya, dari Afriani. Dan juga pendengar, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Budiman Arif ya kemarin, terkait dengan meminta pemerintah mendata dan memberi tanda yang jelas pada aset-aset tanah milik pemerintah, terutama di sekitar jalan tol, guna menghindari persoalan pembebasan lahan. Dan ini kami sudah teruskan ke BPKAD Kaltim, dan beliau juga pendengar, ada Pak Fahroni ya, sudah menjawab bahwa proses pendataan dan pemberian batas sudah dilaksanakan pada saat proses administrasi pembangunan jalan tol. Namun di lapangan memang masih ada tanah yang beberapa kendala, mungkin ini terkait juga biaya pembebasan lahan, penentuan hak ahli waris, serta mungkin kondisi kejelasan tanah. Nah, ini jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Faharoni dari BPKAD Kalimantan Timur. Dan ada beberapa informasi yang disampaikan ataupun keluhan dari masyarakat lagi. Ini terkait dari pertanyaan Pak Nugra, Pak Hanye, Pak Rudi Hartono, ini ya sudah dijawab tadinya. Dan ini dari Pak Adnan ya dan Bu Ria Fauzi terkait dengan BPJS Kesehatan ya, pelayanan BPJS Kesehatan. Kita masih menunggu konfirmasi Ibu Ria Fauzi dan juga Pak Adnan yang mana kita masih menunggu, dan mudah-mudahan hari ini ada jawaban dan nantinya kami akan juga share kepada Pak Adnan, Pak Ibu Ria Fauzi dan juga para pendengar, dan semoga bisa menjawab apa yang sudah disampaikan saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda di layanan telepon 743495736566, masih ada lagi tanggapan-tanggapan yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di hari ini. Ada dari Dinas Perhubungan ya, dan juga BPJN Kalimantan Timur, dan juga dari PUPR Kukar. Nah, seperti apa nantinya pendengar setelah informasi berikut ini.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami pendengar, saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Aidil di saat ini pendengar. Dan sepertinya sudah ada penelpon, kita coba dulu angkat telepon pendengar kita. Ya. Halo, selamat pagi.
1: RRI, selamat pagi.
0: Ya, halo RRI, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Johan, itu tadi Laran.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Oh, ini saya mau tanyakan ini berapa BPJS ini. Saya ini kan pasien sakit.
0: Ya.
1: Nah, saya itu dapat rujukan dari rumah sakit A, ke rumah sakit apa ini Awap Serani. Nah, saya sampai di sana memang dari urologi ke apa itu yang tulang itu apa?
0: Iya,
1: ke bagian tulang itu apa mbak?
0: Fisioterapi kah pak?
1: Lain yang apa? Saya kan ini sakit.
0: Iya.
1: Jadi dari urologi ke.
0: Halo Pak Johan, suara Bapak kecil. Kecil kami dengar Pak.
1: Bentar.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, halo. Silakan Bapak.
1: Ya itu, jadi saya itu dirujuk ke apa? Disuruh daftar ke apa? Bawa pengantar dari apa itu rumah apa? Bagian tulang itu ke apa? MRI. Sampai di situ itu dari 15 April. Sampai sekarang itu bilang ditunggu. Sampai sekarang udah dipanggil-panggil. Nah ini lumpuh ya. Jadi kok sampai sekarang ini kan saya tunggu-tunggu bilangnya alatnya rusak.
0: Ya masih ya. Belum ada panggilan ya Pak ya?
1: Tidak ada panggilan sama sekali. Sudah 3 bulan lebih. Nama saya Is Johan Pak.
0: Ya baik.
1: Tolong ditanyakan lah. Gimana pelayanannya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johan dari Palaran yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ini juga ada beberapa ya pelayanan BPJS ya yang juga dipertanyakan oleh pendengar kita sebelumnya dan masih belum ada jawaban. Ya, kita coba lagi untuk mengangkat telepon, ada Pak Anjar ya. Pak Anjar, silakan Pak Anjar.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ria kan ya?
0: Ini Dini Kartikasari Pak.
2: Oh ya, selamat pagi Ibu Klinik ah.
0: Dini, ya silakan Bapak.
2: Ibu Dini, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
2: Ya ini saya nih mau tanyakan ini nah masalah bantuan bantus ini Mano Ibu. Ini kan anak saya ini kan stabilitas, cacat Mano seumur hidup. Nah jadi kan bantuan ini mulai Megawati, SBY sama Pak Jokowi ini kan dapat itu kan mulai provinsi, pusat sama kabupaten itu dapat terus. Nah jadi selama Presiden Pak Prabowo ini kok menjalani sampai 2 tahun kok dihilangkan gak apa dihapus atau bagaimana itu. Nah jadi kita nih namanya bantuan dari pusat ini kan ada otomatis kan kok bisa dihapus kayak begini ini ya. Bagaimana solusinya nah
0: ya baik
2: nah jadi gini Bu, jadi kan dari aparat desa tanyakan bilangnya itu harus diganti kartu keluarga terus datang ke aparat habis itu ke kantor camat lagi bilangnya harus ke capil lagi bilangnya begitu.
0: Oke.
2: Kan di situ kan suruh merubah apa namanya nama kan saya kan di situ kan dulunya bekerja tapi sekarang udah bekerja lagi. Nah sedangkan anak saya penggantinya kan yang tamat sekolah ini sudah bekerja. Nah di situ disuruh bikin kartu keluarga dua. Nah itu bagaimana itu?
0: Oke, siap. Berarti ini bukan hanya ke dinas sosial dan juga dinas Dukcapil ya Pak ya?
2: Iya.
0: Ya, oke, okay, baik Bapak. Nanti kami coba ya Pak ya untuk teruskan. Dan Pak, Pak Anjar, kemarin Bapak sampaikan terkait dengan jalan rusak ya di Bakungan ya. Fotonya masih kami tunggu ya Pak ya, karena dari BBPJN menunggu.
2: Maksudnya menunggu kayak apa itu?
0: Menunggu fotonya Pak. Jadi mereka biar bisa turun ke lapangan Pak untuk meninjau langsung Pak.
2: Itu biar nggak dipotokin, orang tahu semua itu Bu.
0: Tapi dari BBPJN-nya Pak meminta kepada kami Pak untuk mengirimkan fotonya persis lokasinya itu di mana gitu Pak. Karena ini juga ada kewenangan dari mereka Pak. dari pusat dan juga pemerintah kabupaten.
2: Jadi ini anak aja Pak. Anak saya ini kan kerja terus, dia waktunya tuh pulang malam gitu. Nah, jadi udah kusuruh juga bilang kalau ada nanti waktu itu dari Samarinda itu minta anu itu ya nanti berapa belanya kan. Nanti saya anu foto belanya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya ini kan di rumah.
0: Oke, okay, baik Bapak. Oke, okay, siap Bapak. Oke. Okay. Kami tunggu ya Pak ya fotonya ya Pak.
2: Ya, jadi apa nih solusinya masalah satu keluarga nih tadi?
0: Iya, nanti kami teruskan dulu Pak. Kami teruskan ke Dinas Sosial. Kenapa tidak mendapatkan bantuan dan juga kami ya. Ya, kami juga akan teruskan ke Dinas Dukcapil ya, terkait dengan pengurusan dokumen anggota kekeluargaan.
2: Ya. Ya, itu di situ kan dari pusat kan dapat anu ada nama saya, anak saya itu enggak bisa dihapus sih kan, atau itu dari provinsi dari pusat sudah ada semua itu.
0: Oke, okay, siap Pak. Ya. Oke, okay, Bapak. Itu saja?
2: Ya, itu aja tuh. Okay. Itu aja tuh anunya tuh, solusinya tuh.
0: Baik.
2: Terima kasih atas waktunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjar yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ada Pak Hanye dari Kubar. Halo Pak Hanye.
3: Selamat pagi Ibu Deni, Bu Marga Rahayu.
0: Iya.
3: Nah, saya juga mau tanya ini hanya dua aja.
0: Iya, silakan Bapak.
3: Ini. Mau tanya, tadi balai jalan katanya harus ada foto. Saya kemarin kan sampai hakun-hakun saya ambil video. Nah, ambil video tentang parit apa pembuangan yang ditutup oleh warga karena tanah di samping rumahnya kan longsor itu. Kok belum ada tanggapan dari balai jalan? Nah, saya menyuarakan itu kan kasihan juga. Saya melihat itu kan karena ditinggal di daerah-daerah itu ya warga kita pendatang, orang apa namanya Bugis, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda. Kasihan juga kalau malam itu kalau sudah kehujanan, airin banjir meluap, boh itu dagangannya banyak tenggelam itu.
0: Oke, okay. Tunggu Pak, sebelum dilanjut dulu Pak, ini yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan parit ya yang ditutup ya Pak ya. Iya, ini sudah disampaikan ke BBPJN. Dan mereka sedang mencek ya Pak ya, dicek langsung oleh Kasatkernya dan nanti kami akan segera informasikan kepada Bapak seperti apa hasil yang sudah dilakukan oleh BBPJN.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak.
3: Yang kedua, saya juga untuk Pak Prabowo ini, untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran itu, kalau di daerah lain kan ada tol laut, nah terhubung adanya tol laut. Ya itu kalau di Jawa kan tol-tol yang anu itu. Yeah. Nah, satu-satunya harapan kami di daerah pedalaman ini ya bagaimanalah akses jalan kami ini, jalan nasional itu kalau bisa ya diperbaiki. Nah, dibikinlah jalan yang layak lah. Karena ya kami anggap Damri itu adalah tol daratnya masyarakat pedalaman. Siap. Yang bisa membantu masyarakat. Tolong Pak Prabowo perbaiki ini jalan ini Pak Prabowo. Jangan soal sudah pemilu Bapak katakan satu suara itu menentukan apa nasib bangsa ini. Nah, kami masih begini-begini aja, kami tidak minta uang, tapi cukuplah akses jalan supaya kami ini bisa mandiri lah, tidak hanya mengharap bantuan-bantuan. Yang ketiga, ini terkait sama seperti yang dikeluhkan Ibu Ria Arda. Ini pengalaman saya kemarin.
0: Ria Fauzi Pak? Ria Fauzi Bu? Pak, Ibu Ria Fauzi.
3: Nah, saya kemarin beli unit di Samarinda, itu KTP saya kan alamatnya alamat RT 3 Kelurahan Barongtongko. Wah, bingung ya orang-orang itu. Nah, saya sudah sampaikan juga ke apa di Sdukcapil. Ah, aman itu Pak. Nah, seberapa guna dibikin jalan, apa nama jalan? Kan harus ada nama jalan. Yeah. Nama jalan dengan nomor rumah RT-nya. Hmm. Nah, sementara di sini RT kami ini bisa satu desa, yeah, apa bisa jadi satu desa luas itu. Hmm. Bahkan juga banyak teman-teman yang mau berusaha alamat KTP awalnya misalnya RT 15 Barong Tongkok, dia pindah ke daerah Simpang Raya, ini kan berubah lagi. Mm-hmm. Nah, jadi itu juga menghambat. Jadi kami berharap kalau bisa KTP itu ada setiap 5 tahun ada pembaruan. Iya. Yeah. Nah, jadi supaya mempermudah juga. Nah, banyaklah. Ini kan kita mau pinjaman juga enak. Yeah. Nanti orang datang salah alamat lagi, orangnya entah itu sudah mati kah, entah sudah hidup, dah kan masih hidup dia, yeah, hanya pindah domisili saja. Mm-mm. Jadi tolong pemerintah, nah pemerintah kami ini sudah mulai pintar ini, masyarakat ini, yeah, nah jangan anggap kami ini bodoh-bodoh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Dan Pak Hanye kemarin juga dari Dinas Dukcapil ya, menyampaikan ini Dukcapil Samarinda ya, menyampaikan bahwa bisa mengakses ataupun langsung ke online-nya ya, ada sistem online-nya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan sarannya. Dan untuk yang disampaikan oleh Pak Hanye, KTP kalau boleh setiap 5 tahun sekali ada pembaharuan, nanti kita coba untuk menyampaikannya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini beberapa informasi kami sampaikan kepada pendengar kami. Tadi tanggapan dari Pak Anjar di Loakulu ya, soal penanganan kawasan longsor di Bakungan, dan kami sudah teruskan ke BBPJN dan juga Dinas PUPR. Beliau menyampaikan untuk mengirimkan foto dan juga supaya mereka bisa melihat titik persisnya ya, agar bisa dicek di lapangan. Dan ini ada tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Samarinda terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ria Fauzi tentang lampu lalu lintas di kawasan Meranti ya. Ya, di kawasan Meranti seperti apa jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Pak Manalu, ada Pak Hotmaruli Tua Manalu, kita dengarkan bersama.
4: Yang Meranti.
5: Ya, yang ke Simpang Meranti, nah, Pak.
4: Itu, ya, itu kan kemarin waktu pernah beroperasi itu kan macetnya terlalu panjang, khususnya yang dekat persimpangan Tengkawang. Tengkawang apa nih? Tengkawang yang simpang Tengkawang ini nah, Cendana itu kan terlalu dekat, jadi akhirnya panjang antriannya pada saat UI operasional, maka kita nonaktifkan.
5: Oh, berarti ya di simpang Meranti memang tidak diaktifkan gitu ya Pak?
4: Tidak diaktifkan kembali karena kondisi lalu lintasnya terlalu panjang sampai dia simpang 3 ke Tengkawang, Cendana Tengkawang.
5: Lantas apakah nanti ke depan lampunya akan dicabut atau seperti apa Pak? Karena ada perspektif
4: ya, aset, ya itu kan masih aset kan. Ya nanti kalau nggak, kita lihat nanti perkembangan lalu lintas ke depannya, kalau memang nggak itu ya dicabut itu lampu traffic light-nya. Sama halnya kayak dengan simpang 5 TM Nur kan.
0: Iya, pendengar, itu tadi jawaban ataupun tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Samarinda terkait dengan lampu lalu lintas ya di kawasan Meranti. Dan seperti apa juga tanggapan beliau masih dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan traffic light di tol ya, yang ini ditanyakan oleh Pak Ali di dari Muara Badak ya, yang pada hari Senin beliau menyampaikan seperti apa tanggapan Pak Maruli Tua Manalu, kita dengarkan bersama.
4: Balai Besar Jalan Tol, Balai Pengelola Jalan Tol, jadi kami harus mengkonfirmasi ke Balai Pengelola Jalan Tol.
5: Yang mengenai jalan tol tadi Pak, apakah akan nanti dikomunikasikan ke BPPJN?
4: Iya, kita segera komunikasi ke Balai Besar Balai Pengelola Jalan Nasional, Balai Pengelola Jalan Tol BPJT.
5: Oke, siap. Nanti kami juga teruskan ke pendengar kami dulu ya, Pak. Nanti mohon update-nya Pak mengenai yang di jalan tol, Pak.
4: Iya, update-nya. Terima kasih, Pak.
0: Iya, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu tadi dua jawaban yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, baik itu Ibu Ria Fauzi tentang lampu lalu lintas di kawasan Meranti, maupun juga pertanyaan dari Pak Ali dari Muara Badak tentang traffic light di tol. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan Anda di 7434957365666. Suara Anda adalah solusi bersama. Dan Pak Johan dari Palaran, kita sudah hubungi PLT Direktur AWS, Rumah Sakit AWS ya. Ini dua kali masih belum diangkat ya sampai saat ini. Maka mungkin sedang sibuk, nanti kami akan coba kembali menghubungi. Mudah-mudahan bisa ada jawaban. Jika tidak ada hari ini jawabannya, mungkin kami akan sampaikan nanti pada hari Jumat. Dan jika ada pun jawabannya hari ini, kami langsung share ke Pak Johan di Palaran ya. Dan mudah-mudahan Pak Johan bisa mengirimkan nomor teleponnya ya, nomor WA-nya di nomor WA kami di sini ya. Dan sudah ada yang menelpon? Masih belum ya. Dan nanti pendengar, kita juga masih menantikan Anda ya di layanan telepon saat ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga jika tidak bisa bergabung langsung saat ini, Anda bisa mengirimkan keluhan Anda di layanan Google Form ya, Google Form Halo RRI. Dan nantinya juga pendengar, kita akan sudah ada penelpon kita. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: lihat jalan semangat
1: pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa.
2: Pancasila itu sudah final, sudah tidak ada lagi ideologi yang berlaku di Indonesia.
3: RRI Pro 1 Samarinda memberikan ruang untuk Anda menyampaikan ragam informasi, aspirasi, dan pengaduan layanan umum dalam aktivitas masyarakat untuk mendapatkan solusi dari pihak terkait di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat setelah berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon kita, ada Pak Budiman Arif ya, yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba dulu angkat telepon Pak Budiman Arif dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arif.
1: Baik, semangat pagi saudaraku bangsa tanah air.
0: Ya.
1: Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia, yang kita sayang dan cintai, yang kita diberi dengan sepenuh hati dari Allah. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat, saudaraku. Tetap semangat. Semangat itu sehat. Semangat itu adalah jariah, suatu berkah dari Allah. Saya, Mbak Deni, yang saya sayangi dan saya cintai.
0: Iya, silakan Pak.
1: Saya akan memberi suatu pendapat aspirasi kepada pemerintah dari Kalimantan Timur.
0: Iya, silakan.
1: Bebannya ini. Yang mana untuk masalah perhatian terhadap aset negara. Saya selalu lari ke sana. Aset negara milik pemerintah untuk rakyatnya, supaya rakyat yang sejahtera dan makmur, ekonomi bagus dan sehat untuk membangun bangsa dan negara. Saya minta kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua wali kota, tolong Pak, kita sudah banyak, sudah ada pengalaman di seluruh Indonesia ini ya, yang pernah jatuh jembatan ke dalam air, itu adalah dari Kalimantan Timur. Jembatan Kutai Kartanegara itu tidak ditubruk buntun, tidak apa, karena kemarin ada yang curi Pak, lewat dengan beban berat di atas, sehingga baut-baut itu pada kendur, pas mau perbaikan mengganti baut, haus, kemudian jatuhlah jembatan itu. Rugi kita di daerah Pak, rugi rakyat. Itu jembatan juga usianya masih baru, tiba-tiba jatuh tenggelam, bentangannya berapa kilometer, lebarnya berapa meter, tingginya berapa meter.
0: Ya, yang jadi jelas, pertanyaannya Pak.
1: Nah, sekarang saya minta dengan kepala daerah, Pak, seluruh jembatan bentangan luas yang menyeberang sungai, itu, tolong Pak dibuatkan pos jaga.
0: Oke, pos jaga ya Pak ya.
1: Pos jaga, ini tolong banyak ya. Pos jaga keamanan, itu untuk menjaga kebersihan jembatan, untuk juga menjaga fasilitas jembatan. Jangan sampai ada manusia yang bertanggung jawab, terus dari alur sungai atau alur darat, itu harus diantisipasi terus 24 jam. Petugas ya, petugas ini, petugas, karena petugas ini juga dari rakyat, pemerintah untuk rakyat. Jadi Satpol PP itu diberikan ke sana Pak, mengantisipasi, didukung juga dengan CCTV. Jadi diantisipasi penuh Pak. Kita belajar berapa tahun kita waktu jatuh jembatan Kutai Negara, uang habis untuk peri jembatan jatuh ke dalam, 0% Pak, tidak ada sama sekali penghasilan. Dan ini ekonomi rakyat juga terganggu, sosial terganggu, ketenangan rakyat terganggu. Ini aset kalau tidak salah di Kalimantan Timur ini ada 6 jembatan yang bentangnya panjang dan luas di alur sungai-sungai Mahakam.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, Pak.
1: Selamat siang dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Budiman Arif yang sudah menyampaikan tanggapannya ataupun menyampaikan sarannya terkait dengan aset-aset yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kalau boleh seperti di jembatannya harus ada pos jaga agar bisa melindungi jembatan. Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kita di saat ini di 0811554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Suara Anda solusi bersama untuk kita di saat ini. Dan bagi Anda yang ingin juga mengirimkan pesannya ataupun peristiwa isu aktual maupun juga menyampaikan keluhannya terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan di wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan juga pelayanannya, silakan juga di Google Form Halo RRI ya. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Pak Arman yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Arman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Salam sehat Bu Dini.
0: Salam sehat Bapak. Silakan Pak.
2: Oke. Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, ini tentang aspirasi saya. Salut dengan pemerintah Kota Samarinda tentang dinas catatan sipil itu Bu.
0: Di Sudukcapil.
2: Ya, di Dukcapil Kota Samarinda. Ya. Yang ada di Basuki Rahmat itu.
0: Mm-hmm.
2: Saya lewat luar biasa. Kemarin saya ngurus itu KTP anak.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian kan banyak orang-orang datang itu kan.
0: Mm-hmm.
2: Ada yang ganti foto dari TNI,
0: mm-hmm.
2: ada yang anak-anaknya mau bikin KTP, ada yang perubahan nama, perubahan RT, perubahan mm-hmm. macam-macam lah.
0: Mm-hmm.
2: Ada yang kehilangan. Pelayanannya luar biasa itu Bu ya, ini.
0: Baik.
2: Saya salut. Menunggunya nggak terlalu lama, nggak pakai lama-lama, karena zaman IT sekarang data mereka punya database, tinggal klik-klik sedikit, print jadi sudah. Jadi aspirasi banget saya Bu Dini.
0: Oke, terima kasih Bapak. Iya.
2: Iya. Yang kedua.
0: Nanti kami sampaikan ini ya Pak ya.
2: Saya ngalamin sendiri dan
0: keliling. Baik, terima kasih Pak.
2: Luar biasa pelayanannya.
0: Oke, yang kedua Pak.
2: Yang kedua tentang jembatan Mahakam Ulu Bu Dini.
0: Iya.
2: Nah, itu jalannya tuh berlubang-lubang terus Bu Dini. Jadi truk-truk itu dia bergetar terus itu jembatan itu. Saya khawatir karena lubang itu, karena truk yang lewat itu muatannya tonasenya luar biasa.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau hari-hari dihajar ratusan mobil pulang pergi duk. Nah, itu ya mudah-mudahan nggak runtuh sih Bu Dini. Tapi kalau dilihat dari Lojanan, dari dermaga Lojanan itu agak turun itu Bu Dini, yang sebelah Sekotek sini di tengah-tengah itu. Mohonlah perhatiannya.
0: Oke, siap Pak.
2: Itu aja Bu Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan kami sampaikan kepada dinas terkait dan juga terkait dengan jembatan Mahakam ya yang saat ini berlubang. Nanti juga akan kami sampaikan ke BBPJN ataupun ke PUPR ya. Baik, ada Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, silahkan Ibu.
3: Pertama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak perhubungan tadi ya. Saya sudah mendengar Pak penjelasan Bapak tadi.
0: Iya.
3: Cuma sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak.
0: Silakan.
3: Jembatan Mahkota 2 itu lampunya apa memang disengaja untuk dimatikan atau apa gitu loh Pak? Karena tadi waktu baru-baru jembatan itu kok cantik banget deh, cantik. Dari lampunya kita sudah ini, tapi sekarang kok gelap gulita gitu loh Pak.
0: Oke.
3: Terjadi. Takutnya terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Dan kenapa dimatikan, apa penyebabnya gitu. Itu aja mungkin Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Ibu.
3: Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Ria juga sehat-sehat ya di sana. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi. Nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Dinas Perhubungan Samarinda, atau nanti kami bisa langsung hadirkan untuk dialog ya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, biar masyarakat juga lebih luas ya, lebih puas juga untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan yang memang ini yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 9:44. Saat ini, dan kita masih menantikan Anda pendengar masih di 743495 atau 736566 atau di 0811554497976, maksud kami 976. Dan sebelumnya kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
3: Nuwun sewu, Dok.
4: Iya, ya. Silakan duduk, Pak.
3: Ini Gatot, Dok.
4: Oh, iya, iya, iya. Ada keluhan apa, Pak Gatot?
3: Jadi gini, Dok. Badan saya ini kaku, Dok. Mata saya juga berkunang-kunang, Dok.
4: Oh.
3: Saya susah gerakin kaki saya ini, Dok. Iya, Dok.
4: Dari kapan keluhannya, Pak?
3: Jadi saya begini sejak anak-anak sudah gak lagi kenal saya, Dok. Saya jadi gak punya kegiatan. Mereka lebih suka pahlawan laba-laba dan robot yang terbang itu loh, Dok. Kekuatan saya jadi lemah, Dok. Iya, gitu.
4: Loh, memang Bapak ini siapa?
3: Saya Gatot, Dok. Si otot kuat tulang besi. Gatot kaca, Dok.
5: Masih ingatkah Anda dengan Gatot Kaca? Keterbukaan informasi dari budaya asing membuat anak Indonesia lupa dengan budaya sendiri. Tokoh wayang asli dari Indonesia ini hanyalah satu dari banyaknya budaya kita yang tergerus zaman. Lestarikan wayang asli Indonesia.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan kami informasikan juga untuk pendengar kami, ada yang bertanya kemarin ya, terkait dengan lampu ya di Jalan Poros. Nah, ini sudah ada jawaban dari Kepala Dinas PUPR Kukar, Pak Wiono, menyampaikan untuk lampu kewenangan dari Dinas Perhubungan, sedangkan untuk Jalan Poros kewenangan Balai Jalan, karena masuk jalan kewenangan pusat. Kalau di jalan berarti kewenangan pusat ya. Baik, itu jawaban yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kukar. Dan ini jawaban dari Pak Anjar ya, pertanyaan dari Pak Anjar ya. Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi rumah sakit ya, rumah sakit Kukar. Iya, RSUD AWS kita sudah mencoba menghubungi, BPJS juga sudah kita coba menghubungi, call centernya juga ya sudah kita coba untuk menghubungi, namun belum ada jawabannya. Ya, call centernya di Disdukcapil Kukar kita sudah coba menghubungi juga, tapi masih belum diangkat ya. Kita coba nanti berusaha untuk menelpon, mungkin mereka lagi sibuk untuk ada pelayanan juga, dan kita mohon maaf, nanti kita akan coba menghubungi kembali, mudah-mudahan bisa diangkat ya oleh dinas terkait. Baik, ini kita mencoba untuk mendapatkan informasi dari rekan kita Niswar yang saat ini ada kegiatan pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green job bagi jurnalis di Kalimantan Timur yang digelar oleh Yayasan Mitra Hijau, yang saat ini rekan Niswar sudah hadir di Hotel Aston Samarinda ya. Beliau di situ pelaksanaan kegiatannya, dan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan seperti apa kegiatan tersebut, kita coba untuk menghubungi rekan Niswar yang sudah tersambung bersama kita di saat ini.
1: Laporan terkini.
0: Baik, halo rekan Niswar.
2: Ya, halo rekan saya Denny.
0: Ya, silakan dengan laporan Anda yang saat ini terkait dengan pelatihan peliputan transisi energi, ya. Ya, silakan rekan Niswar.
2: Ya, oke, baik. Saat ini saya berada di salah satu hotel di Samarinda, dan saat ini puluhan jurnalis dari berbagai media di Kalimantan Timur mengikuti pelatihan peliputan transisi energi berkeadilan dan green jobs yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Hijau. Dan dalam sesi pembukaan materi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, DC Edwin Hindarto, menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan isu perubahan iklim kepada masyarakat secara sederhana, akurat, dan tentunya mudah dipahami oleh para jurnalis. Dan menurut DC, perubahan iklim saat ini bukan lagi ancaman yang jauh atau hanya terjadi di wilayah kutub dengan mencernya es. Dampaknya ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga gangguan kesehatan. Dan saat ini masih proses pembahasan ya, atau diskusi oleh DC Edwin Hindarto bersama para jurnalis. Dan tentunya ia juga menjelaskan suhu bumi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini akibat aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan kondisi tersebut memicu pemanasan global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Diki mengatakan, masyarakat saat ini mulai merasakan fenomena cuaca yang sulit diprediksi, mulai kemarau dapat disertai hujan atau yang dikenal sebagai kemarau basah, dan sebaliknya musim penghujan juga bisa berlangsung lebih pendek dengan curah hujan yang tidak menentu. Menurutnya pendengar, perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, ya, tetapi juga ini mengancam sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga ke bidang perekonomian daerah. Dan jika kenaikan suhu global terus berlanjut, tentunya produksi pangan diperkirakan menurun dan risiko bencana akan semakin meningkat. Dan dalam kesempatan tersebut, Diki juga menegaskan pentingnya peran jurnalis, influencer, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran publik mengenai krisis iklim. Ia menilai media memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan berbagai data dan informasi ilmiah menjadi pemberitaan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dan tentunya melalui pelatihan ini, para jurnalis diajak untuk memahami konsep perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta peluang green jobs atau pekerjaan hijau yang menjadi bagian penting dalam membangun berkelanjutan di masa depan. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas peliputan media mengenai isu transisi energi dan perubahan iklim, dan tentunya sehingga masyarakat ini dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta mendorong partisipasi publik dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Dari Hotel Astron Samarinda, saya Nisor Pula, kembali ke studio.

jawaban nanti kami akan kembali teruskan untuk Anda melalui via WA para pendengar kami, maupun kami akan sampaikan juga nanti di Google Form, dan juga kami akan hadirkan pada hari Jumat nantinya ya. Kami akan putar kembali ataupun kami akan menginformasikannya kembali seperti apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas, saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Aidil dan juga Bung Zulfikar, dan tadinya ada Pak Rudi dan juga Mbak Marga yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nih anak hapus foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentol, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
3: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video yang tersebut memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menkeu Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa adalah informasi hoax. Dilansir melalui Tirto, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun video asli dari unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warga. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi menjelang siang pendengar. Hari ini Rabu 24 Juni 2026 di Tarania akan menyapa Anda hingga nanti merapat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangkaian Samarinda siang ini, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: lain.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
5: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
6: Laporan terkini.
7: Pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, mari kita ikuti tanggapan Halo RRI bersama dengan Katim Pemberitaan.
8: Halo Dita, terima kasih dan pendengar untuk Anda yang tadi menyimak Halo RRI di kesempatan hari ini Rabu 24 Juni 2026. Kami sudah mencoba untuk meneruskan laporan, terutama tadi yang sudah mendapatkan tanggapan adalah dari Pak Johan yang merupakan warga Palaran. Mudah-mudahan Pak Johan sampai dengan saat ini masih memutarkan radio Republik Indonesia di rumahnya ya Dita, sehingga bisa mendengarkan jawaban ini. Karena kami dapatkan informasi dari host tadi, Pak Johan ini menelpon langsung melalui telepon studio, sehingga nomor kontak dari Pak Johan ini tidak terdata di kita, sehingga tidak bisa diteruskan langsung jawaban dari Humas RSUD AWS Samarinda. Kami sudah menyampaikan bahwa dalam kondisi Pak Johan saat sekarang sedang antri menunggu untuk pelayanan MRI yang sudah dikatakan sangat lama. Ini sudah kami teruskan kepada humas dari RSUD AWS dan sudah mendapatkan langsung tanggapan dari Dr. Arsia Andina, di mana dikatakan ini setelah dikonfirmasi saat ini pelayanan MRI sudah bisa digunakan karena sempat perbaikan sehingga antriannya memang memanjang. Jadi apa yang disampaikan Pak Johan benar sekali, antrian ini memanjang karena sempat ada perbaikan dari MRI. Dan dipertanyakan oleh Dr. Arsia Andina, apakah Bapak Johan sudah memasukkan namanya di bagian radiologi? Jika iya, maka bisa ditanyakan kapan Pak Johan ini memasukkan namanya di bidang atau bagian radiologi tersebut, sehingga akan dibantu oleh Humas RSUD AWS untuk screeningnya. Kemudian diagnosa penyakitnya apa, dari poli apa, dan tanggal memasukkan namanya ke bagian radiologi. Kami berharap Pak Johan ini bisa menelpon kembali atau melakukan pengiriman WA ke nomor WA kita, yaitu di 0811 55 44 976, Dita dan juga pendengar, karena akan segera kami bantu untuk dihubungkan kepada Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk para pendengar yang lain, jika tidak bisa kami hadirkan dalam kesempatan segera, maka ikuti terus Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, maupun di buletin berita kami, di buletin berita pagi, berita siang, dan juga di rri.co.id. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami kembali ke Dita.
7: Terima kasih banyak rekan Marga Rahayu. Ya pendengar, itu tadi tanggapan Halo RRI bersama dengan tim pemberitaan.
6: Laporan terkini. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan Prosat Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu belum Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan juga perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan juga menjamin polis asuransi. Nah, sekarang mendengar LPS sudah hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita.
0: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mendengarkan podcast Women Perdagangan hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
4: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
4: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
4: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
4: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
4: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
4: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya, yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
4: ini semua
3: dan
4: karena
3: menjadi
4: apa.
3: Korban.
4: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga ini luar biasa ya. Maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, right? Yeah. Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
4: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini seperti sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
4: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti, salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia Indonesia ya.
4: Seluruh Indonesia dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
4: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
4: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak untuk wilayah-wilayah tertentu khususnya di wilayah timur secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan. Karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Iya. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Amen?
4: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
4: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital.
1: Yeah.
4: Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai Kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
4: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
3: minyak
4: lalu
3: dan
4: kemudian
3: gas gitu ya.
4: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi
4: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal. Dan bisa diekspor furniture nih.
4: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
4: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
4: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
4: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya?
4: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
3: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
4: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga. Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
4: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut, agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, nanti bareng lagi kita ngomong ya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya, produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
3: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
4: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
3: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
4: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang sih,
3: gitu
4: lagi
3: ya,
4: konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
3: Betul,
4: dan
3: betul.
4: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
3: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
4: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimisme. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
3: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
4: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
3: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
4: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
3: dari ini hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
4: dan
3: kita
4: mereka
3: tunjukkan.
4: Seneng sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
3: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk

0: dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat Kabupaten Kutai Timur mulai mengikuti tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang telah resmi dibuka secara daring. Sistem berbasis digital yang diterapkan tahun ini diharapkan dapat mempermudah akses pendaftaran sekaligus meningkatkan transparansi proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga netralitas, keterbukaan, dan akuntabilitas selama pelaksanaan SPMB berlangsung. Disdikbud Kutai Timur juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta memanfaatkan kanal informasi resmi guna menghindari kesalahpahaman maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam sajian sanksi siaran anti narkoba, korupsi, dan judi. Di siang hari ini, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk membahas masa depan Indonesia yang bergantung pada generasi muda yang bebas narkoba. Badan Narkotika Nasional, pendengar, atau BNN, ini menegaskan bahwa cita-cita besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentunya tidak akan tercapai tanpa kehadiran generasi muda yang sehat, yang berintegritas, dan juga terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Nah, pendengar, di tengah meningkatnya kasus narkoba yang saat ini banyak menyasar di kelompok usia produktif, BNN memperkuat langkah untuk pencegahan dengan melibatkan pelajar sebagai garda terdepan dalam gerakan anti-narkotika. Selengkapnya kami akan ajak Anda untuk membahasnya di sanksi siang hari ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
2: FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, komitmen yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional terkait masa depan Indonesia emas yang bergantung pada generasi muda yang bebas narkotika ini disampaikan di dalam Kongres ke-4 Blok Pelajar Politik Merdeka atau BP2M yang saat itu berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM BNN di Bogor pada 30 Mei 2026. Nah, Kongres tersebut, pendengar, menjadi momentum yang penting bagi BNN untuk bisa memperkuat program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkotika. Ini adalah sebuah gerakan yang dirancang untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukatif dan juga partisipatif. Lalu Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia Aldrin Huta Barat ini mengatakan bahwa generasi muda saat ini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, mereka merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Namun di sisi yang lain, mereka juga punya kekuatan besar untuk bisa menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya menuju kehidupan yang lebih sehat dan juga produktif. Dan menurut Aldrin juga, pendengar, bahwa upaya pencegahan ini tidak cukup jika hanya dilakukan melalui pendekatan yang formal atau penegakan hukum saja. Dibutuhkan juga keterlibatan aktif dari kalangan pelajar untuk bisa menyebarkan kesadaran tentang bahaya narkoba melalui pengaruh positif di antara sesama remaja. Dan pendengar, BNN juga menilai bahwa pendekatan peer-to-peer influence atau pengaruh antar teman sebaya ini menjadi satu strategi yang paling efektif ya, pendengar, dalam menekan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Karena melalui pendekatan tersebut, para pelajar ini didorong untuk bisa menjadi penggiat pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Dan masih akan membahas mengenai masa depan Indonesia yang bergantung pada generasi muda yang bebas narkoba di sajian sanksi siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Ampuh membasmi nyamuk.
2: 97,6 FM Pro 1.

Masih bersama pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian sanksi siang hari ini. Jika Anda bertanya-tanya kenapa BNN sangat menggerakkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika yang dimulai dari Anak Bersih Narkotika, di mana gerakan ini adalah gerakan peer-to-peer influence ataupun pengaruh antar teman sebaya. Nah, langkah ini pendengar dinilai BNN sangat penting karena peredaran narkotika yang saat ini semakin masif dan juga menyasar di berbagai lapisan masyarakat termasuk juga dengan pelajar. Dan dengan melibatkan generasi muda secara langsung pendekatannya, BNN berharap bahwa pesan-pesan pencegahan bisa lebih mudah diterima dan juga memiliki dampak yang lebih luas. Dan Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya di tahun 2045. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi bangsa untuk bisa melompat menjadi negara maju. Namun sayangnya pendengar, peluang itu juga masih bisa berubah menjadi ancaman apabila generasi mudanya terjerat penyalahgunaan narkotika, kriminalitas, atau berbagai pengaruh negatif lainnya. Karena itu pendengar, pembangunan sumber daya manusia saat ini menjadi agenda strategis yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan narkotika. BNN menilai generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik saja pendengar, tapi juga karakter, integritas, kesehatan mental, dan juga kemampuan menjaga diri dari berbagai ancaman sosial. Dan dalam kesempatan yang sama pendengar, masih dalam kongres, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bimaria Sugiarto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki wawasan global sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Karena masa depan bangsa akan ditentukan oleh lahirnya generasi kosmopolitan yang mampu bersaing di tingkat internasional tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Dan pesan tersebut juga sejalan dengan visi BNN pendengar yang ingin melahirkan generasi muda yang tidak hanya bebas dari narkotika tapi juga punya kepedulian sosial, semangat kepemimpinan, dan juga kemampuan menghadapi tantangan global. Masih akan bersama Anda dalam sanksi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi digital yang membawa berbagai tantangan baru ya pendengar, keberadaan generasi muda yang tangguh tentunya menjadi modal utama bagi Indonesia untuk bisa mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045. Dan BNN juga menjadikan pelajar sebagai agen perubahan mendengar dengan mengadakan Kongres BP2M yang menjadi simbol besarnya peran generasi muda dalam berbagai isu strategis bangsa termasuk perang melawan narkotika. BNN juga memiliki program Ananda Bersinar atau program Ananda Bersinar ini adalah program yang mengajak anak muda untuk bisa menyuarakan aksi anti narkotika pendengar yang dimulai dari anak bersih narkotika. Dan program Ananda Bersinar ini tentunya merupakan upaya BNN untuk bisa membangun gerakan yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata tapi juga melahirkan aksi nyata yang berkelanjutan di tingkat akar rumputnya. Karena bagi BNN pendengar, perang melawan narkotika sejatinya bukan hanya tentang menindak pelaku peredaran gelap, tapi lebih dari itu, di mana perang tersebut adalah upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan memastikan bahwa generasi penerus bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh produktif, dan juga punya karakter yang lebih kuat. Dan karena itulah, BNN menegaskan bahwa masa depan Indonesia Emas tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi dan juga teknologi, tapi juga pada keberhasilan menjaga generasi muda yang tetap bersih dari narkoba. Dan jika generasi muda mampu menjadi benteng pertama dalam melawan narkotika, maka fondasi menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin kokoh. Itu dia tadi pendengar sajian sanksi yang kami hadirkan pada hari ini 24 Juni 2026. Dan semoga ya pendengar, setelah ini kita bisa sama-sama mengajak generasi muda untuk melek, untuk sadar akan bahaya narkotika, dan mengajak generasi muda untuk sama-sama saling bahu-membahu untuk saling menjauhkan diri dan teman-temannya dari bahaya dan juga ancaman narkotika. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Huidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: ketemu kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah azan zuhur, sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja, lagi bete.
0: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
0: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda mendengar untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga.
5: Prasatu RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

kabar dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan

0: sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang

0: It is what it is. We try to break
1: itu adanya.
0: Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan

Komunitas pembalap Mark Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: pemain sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi. Ya. Yeah. Sepertinya kalau bidding kita mungkin apa kalah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand. Ya. Yeah.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan real.

0: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia.
0: Saudara-saudara sekalian, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami saatnya kami ajak Anda untuk kembali bergabung dengan Pro 3 Red Jakarta untuk Dinamika Olahraga.
2: Merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan.
1: Satu FM. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekarang kami ajak Anda untuk kembali bersama Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal

Prasatara dari Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada film fiksi ilmiah distopia yang disutradarai oleh Taika Waititi dan juga dibintangi oleh Jenna Ortega, Amy Adams dan juga Natasha Lyonne, yaitu adalah Clara and the Sun. Dan film trailer film dari Clara and the Sun ini sudah dirilis, pendengar, memperlihatkan karya fiksi ilmiah distopia yang disutradarai oleh Taika Waititi. Dilansir dari Variety, Clara and the Sun diadaptasi dari novel bestseller New York Times karya Kazuo Ishiguro, yang mana ceritanya berpusat pada Clara, sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Dan dalam kisahnya, pendengar, seorang ibu membeli Clara untuk putrinya yang bernama Josie, yang diperankan oleh Mia Tarya, dan Josie digambarkan mengidap penyakit misterius. Film ini juga menampilkan Alran Murphy dan juga Steve Buscemi sebagai bagian dari jajaran pemeran, dan Clara and the Sun ini berlatar di Amerika Serikat di masa depan. Mengeksplorasi hubungan antara manusia dan juga teknologi melalui sudut pandang Clara sebagai robot bertenaga surya. Dan pendengar, Kazuo Ishiguro sebagai penulis novel juga terlibat dalam film ini sebagai produser eksekutif, dan produksi dari film ini melibatkan Heyday Films milik David Heyman, dan novel karya Ishiguro yang sebelumnya sudah diadaptasi juga menjadi film Never Let Me Go pada 2010. Clara and the Sun akan menjadi karya Ishiguro yang selanjutnya akan difilmkan dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026. Menarik ya pendengar, ini mengulas mengenai kehidupan antara manusia dan juga robot artificial di kehidupan sehari-hari. Baiklah pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di tengah cuaca yang masih fluktuatif ya pendengar, berubah-ubah terus ya, masyarakat tentunya dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat pendengar, hingga meningkatkan risiko dehidrasi. Oleh karenanya, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan juga partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Karena perlindungan ekstra diperlukan supaya tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Dan rasa haus tidak boleh diabaikan ya pendengar, kebutuhan cairan tubuh harus segera terpenuhi. Sehingga edukasi dan juga penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan, karena penyampaian informasi ini bisa dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita supaya lebih mudah dipahami masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
3: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyambai Anda dalam Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mendengar fenomena yang disebut warga sebagai hujan pasir di sejumlah kawasan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Utara sempat menjadi perhatian masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi laporan tersebut, PT Kilang Pertamina Balikpapan memastikan tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sebaran partikel debu yang ditemukan di area permukiman warga pada Rabu 24 Juni. VP Legal and Relations PT Kilang Pertamina Balikpapan Asep Sulaiman mengatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan saat ini sedang melakukan identifikasi untuk mengetahui sumber material yang ditemukan di lingkungan sekitar. Pertamina juga berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penyebab munculnya partikel tersebut sekaligus menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung. Hingga saat ini perusahaan belum menyimpulkan asal-usul material yang disebut warga sebagai hujan pasir dan menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen

mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar wawasan informasi dari Kalimantan Timur, pendengar Pemprov Kaltim memastikan penyaluran hibah LPTQ transparan dan juga sesuai dengan prosedur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan proses penyaluran hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi seluruh penerima hibah daerah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat memberikan penjelasan terkait tata kelola hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa setiap organisasi atau lembaga yang mengajukan hibah wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan proses tersebut diawali dengan pengajuan proposal melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD yang kemudian akan diverifikasi oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Setelah proses verifikasi selesai dan juga proposal dinyatakan memenuhi persyaratan, usulan tersebut akan dibahas dalam mekanisme penganggaran daerah dan juga ditetapkan dalam APBD. Yang selanjutnya pencairan hibah akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui tahapan administrasi yang telah ditetapkan. Dan Sri Wahyuni juga menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap LPTQ dalam proses penganggaran hibah karena seluruh lembaga penerima hibah memperoleh perlakuan yang sama dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id.

0: hanya kaulah arti.
1: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Amerika Serikat dan juga Iran menyepakati gencatan senjata selama 60 hari melalui mediasi dari Pakistan dan juga Qatar. Kesepakatan ini mencakup pembukaan Selat Hormuz dan juga pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran. Kesepakatan tersebut diumumkan setelah pertemuan diplomatik kedua negara yang berlangsung intensif sejak awal tahun, dengan fokus utama adalah untuk meredakan ketegangan militer dan juga memulihkan kembali stabilitas ekonomi global. Namun pendengar, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa adanya hambatan serius dalam implementasi kesepakatan damai tersebut. Israel disebut memiliki kepentingan berbeda yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian. Sekjen IKAL Strategic Center Dr. Surya Wiranto menilai kesepakatan ini sebenarnya diinginkan oleh kedua pihak, namun dinamika geopolitik membuat proses damai tidak berjalan dengan mulus. Dia juga menjelaskan bahwa upaya diplomasi sebelumnya juga sering terganggu oleh aksi militer di kawasan Timur Tengah, dan kondisi tersebut membuat kepercayaan antara pihak menjadi rapuh. Selain itu, pendengar, Israel disebut tidak terikat dalam kesepakatan tersebut dan juga tetap menjalankan agenda militernya, dan hal ini memperbesar potensi konflik berlanjut di kawasan Lebanon. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id.

0: 下。
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
3: Sembilan puluh tujuh koma enam FM pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Agus Suripto bin Marji, tempat dan tanggal lahir di Madiun 20 Januari tahun 1985, beragama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman terdahulu di Jalan Mugirejo Gang Manunggal 2, RT 05 nomor 77 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurwati binti Saman sebagai penggugat melawan Agus Suripto bin Marji sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pendengar, demikian ruang pengumuman yang datang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda untuk siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro Soto RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN WHJ melaporkan prevalensi stunting 2024 sebesar 19,8% dengan target turun menjadi 18,8% pada 2025 dan 14,2% pada 2029. Dengar Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN WHJ melaporkan prevalensi stunting Indonesia dari tahun 2024 dan menuju ke target di tahun 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari evaluasi program percepatan penurunan stunting yang dipaparkan kepada Komisi 9 DPR RI. Pihaknya mencatat terdapat 41,4 juta keluarga pasangan usia subur pendengar berdasarkan pendataan keluarga di tahun 2025, dan dari jumlah tersebut sebanyak 8,1 juta keluarga teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting atau KRS. WHJ mengatakan sebanyak 1.052.947 keluarga berisiko stunting masuk kategori desil 1 dan jumlah tersebut merupakan bagian dari 8,1 juta keluarga yang berisiko stunting yang teridentifikasi melalui pendataan keluarga di tahun 2025. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, mendengar Kemenduk Bangga menjalankan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, di mana program tersebut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita dengan prioritas 1000 hari pertama kehidupan. Kemenduk Bangga juga mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita non-PAUD. Dengan dukungan tersebut dilakukan melalui tim pendamping keluarga atau TPK yang bertugas mendistribusikan bantuan dan juga memberikan edukasi gizi. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 3 Juni 2026, sebanyak 22.672 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah melayani sasaran MBG 3B dan jumlah tersebut setara dengan 75% dari total 29.000 unit yang tercatat. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah sampailah di Tarania menemani Anda di penghujung perjumpaan untuk Samarinda siang hari ini. Telah temani sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan Syaria Arda untuk temani dalam rangkaian Samarinda sore berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Jadi perlulah diganti, revitalisasi juga pipa-pipa yang ada di seluruh sambungan di seluruh kota Balikpapan, bertahap kita akan perbaikin.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia ataupun HAM di Universitas Mula Warman diwarnai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan dugaan pelanggaran HAM dan dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur. Berikut disampaikan Julfikar Ali.
2: Kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM dan uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Universitas Mula Warman Samarinda sempat diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEN UNMUL. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan dan masukan kepada Wakil Menteri HAM Republik Indonesia, Mugianto. Mereka menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian serta dampak aktivitas pertambangan yang masih dirasakan sebagian masyarakat di Kalimantan Timur. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung di tengah berlangsungnya kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas. Meski diwarnai penyampaian sikap, forum tetap berlangsung kondusif dan menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri HAM RI Mugianto mengapresiasi keberanian mahasiswa dan memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
3: Ya, itu adalah kasus-kasus yang saya perjuangkan sejak 98 dan saya akan dan sedang perjuangkan sampai hari ini. Karena itu juga penugasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya pikir itu, jadi saya terima kasih terus diingatkan oleh kawan-kawan aktivis. Ini kan kawan-kawan aktivis Kamisan yang ada di Kalimantan Timur. Aksi Kamisan itu, teman-teman sekalian, saya salah satu inisiatornya. Ya, mengapa waktu itu aksi Kamisan perlu kami selenggarakan? Karena pada waktu itu presidennya Pak SBY juga perlu diingatkan bahwa ada kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu yang harus diselesaikan. Karena persoalan tersebut belum benar-benar selesai sampai hari ini, aksi Kamisan perlu dilakukan.
2: Menurut Mugianto, dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah merupakan cara yang konstruktif untuk mencari solusi atas berbagai persoalan HAM. Pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan partisipasi publik sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Mugianto juga berharap mahasiswa tetap menjaga tradisi kritis dan aktif mengawal berbagai isu publik. Ia menegaskan ruang demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi harus terus dirawat bersama agar tetap sehat, terbuka, dan produktif bagi pembangunan bangsa. Ardha Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: DPRD Kalimantan Timur menyoroti persoalan sampah di kawasan wisata Maratua, Kabupaten Berau. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi minat wisatawan ke salah satu destinasi unggulan Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sari Fatul Saidiah, mengatakan pihaknya menerima informasi terkait dengan kondisi sampah yang menjadi perhatian publik. Karena itu diperlukan langkah cepat agar tidak berdampak pada citra pariwisata daerah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu segera dilakukan antara DPRD, DLHK, dan Dinas Pariwisata. Langkah ini penting untuk mencari solusi penanganan sampah yang tepat. DPRD Kalimantan Timur menegaskan penanganan sampah harus menjadi prioritas karena sektor pariwisata menopang ekonomi masyarakat. DPRD Kaltim juga akan melakukan monitoring langsung Kabupaten Berau dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat layanan air bersih melalui revitalisasi pipa induk. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan keandalan distribusi air kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Balikpapan bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB terus melakukan pembenahan infrastruktur air bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah revitalisasi pipa induk di kawasan kilometer 8 Balikpapan Utara yang saat ini tengah berjalan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan, penggantian pipa induk menjadi kebutuhan mendesak mengingat usia jaringan yang digunakan saat ini telah mencapai hampir 50 tahun. Menurutnya, infrastruktur yang telah beroperasi sejak akhir tahun 1978 itu perlu diperbarui agar distribusi air bersih kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
0: Perlu kita harus

0: gantian Pak Induk, karena saya tanya dari Pak Darto tadi bahwa ini kurang lebih pipa usianya udah berumur kurang lebih 50 tahunan sejak tahun 78. Artinya baru lahir saya itu di dunia pipa ini sudah ada. Jadi perlulah diganti, revitalisasi juga pipa-pipa yang ada di seluruh sambungan di seluruh kota Balikpapan, bertahap kita akan perbaikin. Ya, seperti hari ini kita meninjau pipa Induk. Mudah-mudahan langkah kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki mensuplai air ke seluruh warga nanti bisa lebih optimal, karena tingkat kebocoran kita juga memang sedikit lebih tinggi. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita bisa turunkan sehingga debit air yang untuk penyaluran tidak terhenti untuk penyaplaian pendistribusian air di seluruh warga Kota Balikpapan, khususnya yang sudah mendapat sambungan dari PDAM ya Pak.
1: Selain di kawasan kilometer 8, revitalisasi jaringan pipa juga akan dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Pemerintah berharap pembaruan infrastruktur tersebut mampu mengurangi tingkat kebocoran air yang selama ini masih terjadi pada jaringan distribusi. Revitalisasi pipa induk juga menjadi bagian dari persiapan peningkatan tekanan air agar pelayanan kepada pelanggan semakin maksimal seiring meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Dengan menggunakan jaringan baru yang lebih kuat dan andal, distribusi air diharapkan menjadi lebih stabil serta mampu menjangkau pelanggan secara lebih optimal. Pemerintah Kota Balikpapan dan PTMB menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan infrastruktur air bersih secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar bakti kesehatan Polri secara serentak di Aula Mako Satbrimob Polda Kalimantan Timur, Stakuda Balikpapan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Bagaimana saat ini kita ketahui bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 yang baru disahkan yang lalu, Polri tidak hanya sebagai institusi penegak hukum dan menjaga keamanan. Lebih dari itu, Polri adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat.
4: Kegiatan sosial ini ditinjau langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro sebagai wujud nyata komitmen Polri meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Antusiasme warga yang tinggi membuat jumlah peserta melonjak drastis hingga mencapai 2.797 orang atau hampir 350% dari target awal. Sebanyak 13 jenis layanan kesehatan gratis disediakan, mulai dari pemeriksaan umum, spesialis, kitanan massal hingga operasi bedah minor. Aksi sosial ini menyasar para pekerja lapangan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga penyandang disabilitas. Selain pengobatan, Polda Kaltim juga membagikan kartu Bayangkara prioritas dan penyaluran 250 paket sembako.
5: Di mana tujuannya tentunya adalah meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita dan membantu masyarakat dalam rangka mewujudkan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.
4: Perwakilan ojek online Balikpapan Hidayat mengatakan sangat terbantu dengan cek kesehatan gratis ini karena mobilitas setiap hari di jalan sehingga membutuhkan informasi terkait kesehatan diri sendiri.
6: Untuk kegiatan ini bagus untuk khususnya para ojol ya. Jadi misalnya kita di jalan ada kendala pusing atau apapun bisa langsung dicek di sini dan diberi obat. Kendala-kendalanya apa, obat-obat rutin yang harus kita minum.
4: Senada dengan itu, Sarah berharap kegiatan cek gratis ini bisa terus diselenggarakan setiap tahunnya.
7: Alhamdulillah,
8: sangat bagus sekali.
7: Sangat bagus sekali, mendukung kita.
4: Melalui sinergi lintas sektoral bersama TNI dan Dinas Kesehatan, Polda Kaltim berharap masyarakat yang sehat dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kabupaten Berau tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil tambang, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Kita simak laporannya.
9: Sektor pariwisata terus menjadi salah satu andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Berau, selain sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah. Bupati Berau Sri Juniarsi Mas mengatakan Kabupaten Berau memiliki potensi wisata yang sangat besar dan beragam, mulai dari wisata bahari, wisata alam, hingga wisata budaya yang mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan destinasi wisata. Sri Juniarsi menjelaskan kehadiran wisatawan turut mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, seperti penginapan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
10: Yang saat ini harus menjadi sumber daya alam yang harus kami kelola secara maksimal dan tentu saja dibutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang adalah daerah pariwisata.
9: Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat promosi, serta membangun sarana dan prasarana pendukung agar sektor pariwisata semakin berkembang dan mampu menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan potensi wisata yang dimiliki, Berau diharapkan dapat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah di luar sektor pertambangan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Sebanyak 64 pasangan peserta ramaikan kejuaraan Open Turnamen Domino Kapolres Pasir Cup dengan adu berpikir dan berhitung di atas meja. Berikut laporannya.
11: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pasar menggelar kejuaraan Open Turnamen Domino Kapolres Pasir Cup yang diselenggarakan pada Selasa 23 Juni 2026 malam di halaman Mako Polres Pasar Kecamatan Tanah Grogot. Dalam event yang perdana digelar ini turut diikuti sebanyak 64 pasang atlet domino se-Kabupaten Pasir, bahkan berbagai kalangan dari yang muda hingga yang tua, serta wanita dan pria beradu unjuk kemampuannya di atas meja perlombaan. Kepala Bidang Humas Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional, Henry Kurnia Adi, atau yang akrab dikenal John LBF, menyampaikan bahwa domino bukan hanya sekedar permainan, melainkan sudah menjadi olahraga resmi yang dipertandingkan setelah masuk menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia.
12: Ini bisa jadi batu loncatan untuk nantinya menjadi atlet profesional di olahraga domino. Karena domino di bawah naungan PB Orado sudah menjadi induk cabang olahraga domino di Indonesia yang sudah menjadi anggota resmi KONI Pusat sejak 21 Mei 2026. Artinya teman-teman bertanding hari ini bisa untuk jadikan batu loncatan untuk nantinya kepingin bisa bertanding di skala nasional. Dan Orado tidak hanya berhenti di keanggotaan KONI Pusat, kami dari PB sedang terus melakukan langkah-langkah untuk nantinya Orado bisa menjadi keanggotaan di International Federation.
11: Sementara itu, Kapolres Pasir AKBP Novi Adi Wibowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta dan semua yang terlibat dalam suksesi penyelenggaraan event ini yang dirangkaikan dengan Hari Bayangkara ke-80. Ia menyebut bahwa turnamen ini menjadi upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
13: Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi dan hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin memperkenalkan dan memasyarakatkan olahraga domino sebagai cabang olahraga yang mengedepankan kecerdasan, konsentrasi strategi, dan etika dalam bertanding.
11: Turnamen terbuka ini berjalan selama 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 Juni 2026 hari ini. Selain dari PB Orado, dalam event ini juga turut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Pasir, Kepala Disporapar Pasir, Pengprov Orado Kalimantan Timur, serta jajaran pejabat Polres Pasir. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
14: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji ataupun BPIH Debarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jemaah lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan pada fase kepulangan haji tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para jemaah lansia dapat kembali ke daerah asal dalam kondisi yang sehat. Berikut laporannya.
1: Memasuki akhir fase kepulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debrekasi Balikpapan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jemaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga kondisi fisik dan mental jemaah selama menjalani proses debarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi jemaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, kemudahan mobilitas, hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan.
15: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, yaitu Tanah Sul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PPIH daerah, itu mereka selalu standby di Debarkasi Balikpapan, Kemenhasnya juga semua menunggu di sini, walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penjemputan di Debarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Debarkasi ini.
1: Layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia, banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH, Debarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meskipun masih terdapat tantangan teknis, seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan evaluasi akan terus dilakukan, guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional, humanis dan memberikan rasa aman bagi seluruh jamaah. Arari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Labbaik
14: Allahumma labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM di Universitas Pelaporan diwarnai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan dugaan pelanggaran HAM dan dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat layanan air bersih melalui revitalisasi pipa induk. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan keandalan distribusi air kepada masyarakat. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Tebang-tebang Banten, artis-artis beken top Indonesia hits di era zamannya di 100% Indonesia kembali saglar untuk Anda sampai kita akan bersama-sama di jam 4 sore nanti. Itu dia bersama dengan Noah dengan ku katakan dengan indah. Memang lagunya indah, seindah cuaca cerah kota Samarinda hari ini. Anda bisa berkabar apapun tentang situasi lalu lintas, informasi apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar. Siapa tahu informasinya akan dibutuhkan untuk warga yang akan melintasi kawasan daerah Anda. 0541-736-566 ataupun di 743-495 saya nantikan. Yang mau ngobrol lebih senang on the air ya. Untuk hari ini yang mau chat atau telepon di WA juga boleh 0811-5544-976. Adapun lagu-lagu yang sudah dipersiapkan, ada Senang Dengar Suaramu bersama dengan Arnoa, kemudian Ungu dengan Terang Dalam Gelap, Drain dengan Mengembara, The Massive Sampai Mati Pun Akan Kukejar, Reja Artamevia dengan I Am Happy, yes, Niji Buang-Buang Waktu, Amnes dengan Bukan Lagi Rumahmu yang lagi ramai ataupun viral untuk saat sekarang lagi ini pendengar ya. Terus ada Negeri di Awan bersama dengan Yuni Sara. Kalau pun ingat ini saya absen dulu deh Pak Andi yang ada di Handil. Yang lama sekali mau dengar lagunya Negeri di Awan, hari ini akan muncul menghibur Anda Pak Andi dengan Negeri di Awan. Kalaupun ini bersama dengan Katon, Yuni Sara dengan Berbeda, mudah-mudahan pas di telinga Anda Pak Andi. Ada T5 featuring Meli Muno dengan Medley in Love, ada Judika dengan Sampai Akhir Usia, Raisa dengan Berdamai. Itulah beberapa lagu yang sudah dipersiapkan yang akan siap menghibur Anda. Sembari kita ngobrol santai tentang sesosok yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup Anda. Siapa saja boleh ya. Boleh perempuan, kemudian juga seseorang yang mungkin ini bisa memotivasi, menginspirasi dalam hidup Anda, apa alasannya. Dan pendengar, saya kasih clue-nya, kalaupun Albert Einstein mengatakan wanita pun perempuan yang dapat mengikuti kerumunan biasanya tidak akan lebih jauh dari kerumunannya. Artinya, namun wanita yang berjalan sendiri kemungkinan besar akan menemukan dirinya di tempat yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun. Nah, saya nantikan untuk Anda yang ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Atau saya absen dulu deh, Pak Sulaiman, kabarnya gimana lo Bakung? Kemudian Ibu Dava yang ada di Kota Raja Tenggarong. Terus ada Pak Arfar yang ada di Balikpapan, Bang Frans yang ada di Kubar bersama dengan Pak Basuki, mungkin juga tengah meniti di hari ini, Mbak Ria, Pak Mamat ya yang selalu setia, Mas Bayu yang ada di Lubuk Sawah, mungkin juga lah dengerin, Ibu Eka yang ada di Sempaja, terus ada Ibu Wira yang mewakili yang ada di Pantai Seberang, Pak Sutar, lama saya dan kabar Anda. Kemudian Pak Hadi yang ada di Teluk Dalam, mungkin juga tengah gabungan mendengarkan di program ini. Saya juga ingin dengar kabar Anda di hari ini. Sembari ngobrol santai, kita lanjutkan di 100% Indonesia.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

Liga Sepak Bola Terbesar Dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Madam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan inspirasi itu dia bersama dengan Ungu lead vokalnya, dengan Pasya, Pasya Ungu ya. Tidak hanya menekuni dalam dunia musik seni, namun bukan aci mumpung ya, karena sekarang beliau juga sudah menjadi pejabat publik, tapi juga masih menghasilkan karya dengan terang dalam gelapku. 3 tahun yang lalu, lagu ini sangat kondang. Kembali saya tampilkan untuk terus menemani hari Anda di 100% Indonesia. Mendengar 0541-736-566 ataupun di 743-495 yang mau terhubung, mau sambung dengan saya silakan. Masih saya nantikan cuacanya, kalaupun tadi sempat terang dan gelap, kini sudah mulai mendung lagi ini ya. Oke. Selamat siang Mas Wahyu. Terima kasih sudah berbiar ya. Lagi sibuk kayaknya ya. Mungkin lagi aktivitas. Perempuan inspiratif saya adalah ibu saya. Baiklah. Terima kasih Mas Wahyu yang ada di Lubuk Sawah Samarinda.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 1.
1: 97,6 FM Badangar Pro 1 RRI Samarinda. Badangar, beredar di media sosial TikTok sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko SIK MSI, dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT di @poldatet. Presisi, akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang kemahri pahloh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mungkin itu berat saat godaan menguji ya. Itulah Ariel Noah yang karyanya selalu indah didengar dan poetis. Saya kembali berlanjut di kebersamaan kita 100% Indonesia. Yang masih punya waktu silakan kembali sambung lagi untuk terhubung dengan saya di sini 0541-736-566 ataupun di 743-4-95 di WA. Boleh Anda chat telepon langsung 0811-5544-976 ya. Menjadi perempuan yang bisa menjadi inspiratif ke zaman kekinian itu gak harus jadi pahlawan ya. Sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan pahlawan dalam kehidupan. Nah, contohnya saja perempuan yang bisa menjalani kehidupan dari jalanan sebagai ojek online. Kemudian boleh jadi perempuan yang lagi viral mungkin jadi supir truk. Nah, ini juga perempuan kuat. Karena kalaupun perempuan kuat Indonesia ini akan menjadikan keluarga ikut sejahtera dan berdampak, ya kan? Oke, saya akan kembali bertemu dengan WA 0811-5544-976. Ibu Dava di Kutai Kartanegara, lagi sibuk ya Bu ya. 100 hariannya juga perempuan hebat ya, luar biasa ya. Selalu menomorsatukan kepentingan keluarga di atas segalanya. Seseorang yang selalu menginspirasi saya, Mbak Ria, diri saya adalah almarhumah mama saya. Saya merasa orang tua adalah rumah dan madrasah bagi saya. Baiklah. Terima kasih Ibu Dava di sela-sela aktivitas lagi sibuk di dapur. Dengarnya radio pasti kencang-kencang ya Bu ya. Salam untuk ibu-ibu yang lagi apa ya? Kalau orang Jawa itu rewang, apa ya? Gotong royong masak bersama itu bahasanya Bu ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Dava di selaktivitasnya masih terus menanggungkan di Prosa Samarinda yang juga mengabarkan inspirasi dalam hidup adalah bunda yang tercinta walaupun sekarang sudah menghadap kepada sang pemilik jiwa. Namun semuanya kebaikan itu masih tertanam ya Bu ya. Yang mengatakan ibu adalah inspirasi dan madrasah bagi saya. Itu bahasanya Bu. Terima kasih buat Ibu Dava, Anda yang ada di Tenggarong Kota Raja. Ada The Massive Ibu, sampai mati kan ku kejar.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Terkini.
1: Pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan rekan Rudy Mulyadi yang akan menginformasikan laporan terkini. Rudy Mulyadi.
2: Baik, terima kasih rekan Ria Arda di studio. Saudara pendengar, saat ini kami berada di kawasan hamparan pertanian di kawasan Samboja atau di daerah Gunung Merdeka ya.
3: Ya,
2: Gunung Merdeka,
3: Bukit Merdeka
2: ya, di sekitar Samboja Barat ya. Samboja Barat, dan kita lihat bahwa aktivitas masyarakat dengan dunia pertaniannya di tengah situasi cuaca yang kurang menentu ini. Apakah dengan hasil pertanian di masyarakat Samboja Barat ini berpengaruh terhadap hasil pertanian yang seperti buah naga dan kemudian ada nenas di sini, bahkan pertanian hortik lainnya. Ya, kita bersama dengan kelompok ini di daerah Samboja ini dengan Pak siapa nih Pak?
3: Dengan Saudara Mukhtar.
2: Saudara Mukhtar, terkait dengan situasi cuaca ini, apakah hasil pertanian di kawasan Samboja Barat ini berpengaruh Pak Mukhtar?
3: Sejauh ini dengan cuaca yang begini tidak berpengaruh signifikan. Artinya hasil panen kita bisa mudah dikeluarkan dari blok-blok kebun. Seperti nanas itu mudah kita keluarkan. Kalau musim hujan, Pak, berat. Kita harus pakai mobil double garda.
2: Nah,
3: sedangkan kalau yang ini cuaca panas begini lebih mudah kita pengangkutan. Jadi lebih murah biayanya.
2: Dan informasi juga ada beberapa titik tadi peninjauan kita bahwa lahan pertanian juga terganggu dengan aktivitas tambak ya, Pak.
3: Nah betul, sangat terganggu aktivitas tambang. Apalagi jika ada perusahaan yang membuang limbahnya itu langsung ke tambang, langsung ke lahan pertanian. Itu sangat mengganggu kita.
2: Mengganggu juga. Dan itu juga mengganggu produksi pertanian ya.
3: Sangat mengganggu produksi pertanian. Sampai-sampai ada yang gagal panen dan tidak bisa lagi dipanen karena limbahnya itu berpengaruh buruk terhadap lahan pertanian.
2: Ya, saudara pendengar dan rekan Ria Arda, kita lihat bahwa hamparan pertanian di kawasan Samboja Barat ini luar biasa. Ada yang sudah menguning, bahkan ada yang baru hijau. Ini sebagai lumbung pertanian juga di wilayah di muara dari ibu kota negara Nusantara. Kita harapkan para petani di sini jangan sampai terganggu dengan aktivitas cuaca maupun situasi pertambangan yang sangat mengganggu tentang lingkungan di kawasan pertanian. Dari kawasan Samboja Barat, Rudy Mulyadi melaporkan, dan kita kembali ke Ria Arda di studio, dan selamat sore.
1: Terima kasih Rudy Mulyadi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
0: Laporan terkini.

97,6 FM Pendengar Perusahaan dari Samarinda, karena informasi dan inspirasi, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami tekan ruang umum datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Kali ini memanggil Muhammad Abdul Samad bin Yunani, tambah ada tanggal lahir Timan 1 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu berlamatkan di Jalan Bayur RT 18 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggalnya 12 Oktober tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, berlamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6 Rumah Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mas Daiva Ratna binti Tolib sebagai penggugat melawan Muhammad Abdul Samad bin Yunani sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda, dan tentunya dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawabannya tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi telah kami hantarkan promo datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Berlanjut di WA yang sudah berpartisipasi, terima kasih yang pasti untuk Pak Bambang Sukamto. Semua perempuan bilangnya Pak Bambang itu hebat, terutama Ibu Maria. Perempuan itu luar biasa, waktu masih kecil membukakan pintu surga untuk kedua orang tuanya. Ketika dewasa menjaga surganya suami, dan ketika tua meletakkan surga di telapak kakinya untuk dapat datang mudah diraih oleh anak-anaknya. Amin. Oke. Yang ada di kawasan Juanda, Mas Bambang Sukamto atau Pak Bambang, terima kasih untuk apresiasi Anda di 100% Indonesia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi sambil ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
5: Sembilan tujuh kemana Melvin mendengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali terus saya bersama Anda di 100% Indonesia, juga berwawasan untuk sekarang yang lagi hangat-hangatnya, lagi rame-ramenya ya, untuk Anda para orang tua yang mungkin barangkali masih kesulitan untuk mendaftarkan anak Anda memilih sekolah berdomisili. Informasinya pendaftaran terus akan dibuka sampai nanti tanggal 26 update-nya ya. Untuk bagian akses villa sendiri, Kukar itu dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Kemudian Kubar Mahulu Pasir jam 10 sampai pukul 1 siang hari. Untuk Berau Kutim Bontang dari jam 1 siang sampai jam 4 sore hari. Balikpapan atau dan PPU itu jam 4 sore sampai jam 7 malam hari. Samarinda kebagiannya dari jam 7 sampai jam 10 malam hari. Untuk semua wilayah itu mulai pukul 10 malam hari sampai jam 7 pagi hari. Ini mudah-mudahan bagi Anda yang lagi mendengarkan RRI Samarinda, Anda akan mendapatkan kabar informasi yang clear ya, untuk Anda para orang tua ataupun adik-adik para pelajar yang ingin berlanjut melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA ataupun lanjutan untuk kali ini. Karena ini berita simpang siurnya juga lagi ramai nih di media sosial. Mudah-mudahan akan bermanfaat informasinya pendengar.
6: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
7: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
6: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
7: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
6: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh, terus nemenin kita sampai akhir usia.
7: Sampai akhir usia?
6: Ya hujan, aku boleh neduh di sini dulu nggak?
7: Oh iya, boleh, silakan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

97.6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Negeri di Awan itu bersama dengan Yunisara. Terima kasih untuk Anda yang terus mengapresiasi di Pro Satu RRI Samarinda. Saya terus temani Anda dengan wawasan di Samarinda sore hari ini, pendengar.

0: Inspirasi. Saya akan kembali berbagi wasan untuk Anda pendengar. Siapa tahu informasi ini dibutuhkan untuk Anda para orang tua, untuk Anda para pelajar yang ingin mengakses penerimaan siswa untuk SLTA. Ini informasinya, gangguan yang sempat down kemarin disebabkan oleh tingginya volume akses secara bersamaan pada server saat periode pendaftaran. Betul, karena bersamaan ya, karena sekarang kan tingkat provinsi gitu ya. Tim teknis Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur saat ini tengah melakukan penanganan untuk memulihkan layanan secepatnya, di mana pembagian sifat sementara, dan apabila sudah bagus maka akan dibuka kembali untuk memberikan kesempatan kembali ke peserta didik yang belum bisa mengakses, maka diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan pengumuman pendengar. Dan informasinya dari kawan-kawan tadi yang kebetulan juga rame ini ya di media sosial, ada perpanjangan waktu. Sekarang sudah ada pembagiannya pendengar, yaitu untuk pembagian akses wilayah Kutai Kartanegara dari pukul 7 sampai pukul 10. Kubar, Mahulu, Paser pukul 10 sampai pukul 13 siang hari. Untuk Berau, Kutim, Bontang wilayahnya pukul 13 sampai pukul 16. Kemudian wilayah Balikpapan, PPU pukul 16 hingga pukul 19. Dan Samarinda pukul 19 hingga pukul 22. Untuk semua wilayah, Anda bisa mencoba pukul 22 sampai jam 7 pagi hari, yang insya Allah akan dibuka sampai tanggal 26 nantinya pendengar. Ada perpanjangan 2 hari, kalaupun kemarin tanggal 24, ini informasi terbarunya sampai tanggal 26.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Dan untuk saat sekarang mungkin Anda mencoba tidak dibagi per wilayah kabupaten kota. Untuk sekarang infonya terbaru pendengar, para orang tua, Anda bisa membuka link ataupun akses secara bersamaan.

0: kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai 800 ribu rupiah per paket. Itu pun hanya berisi 5.

0: dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1 97,6 FM mendengar Pro 1 RI Samarinda. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur boleh mengikuti tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMP untuk ajaran tahun 2006 hingga 2007 yang telah resmi dibuka secara daring. Sistem berbasis digital yang diterapkan tahun ini diharapkan akan dapat mempermudah akses pendaftaran sekaligus meningkatkan transparansi proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono bilang pihaknya berkomitmen menjaga netralitas, keterbukaan, dan akuntabilitas selama pelaksanaan SPMP berlangsung. Disebut Kutim juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan jadwal yang telah ditetapkan serta memanfaatkan kanal informasi yang resmi guna menghindari kesalahpahaman namun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Lintas informasi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan

0: prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila.

dari M. Yamin nomor 8 Samarinda.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satria RRI Samarinda, saya akan kembali berwawasan seiring cuaca cukup cerah pendengar di mana saja Anda berada. Dan kami ucapkan untuk warga Kalimantan Timur yang tengah berburu mencari sekolah untuk anaknya, untuk adik-adik para pelajar, mulai sekarang Anda bisa membuka link secara bersamaan, tidak per kabupaten kota. Dicoba saja pendengar ya. Saya akan kembali berlanjutkan untuk suasana serani pendengar. Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah pangan yang menentukan. Di sisi lain, ancaman nyata tentang kelangkaan petani muda ini terus membayangi. Di mana 71% petani di Indonesia ini berusia di atas 45 tahun. Sementara petani muda di bawah usia tersebut hanya 29%. Sebagaimana catatan pendengar dalam laporan mendalam tentang kondisi petani Indonesia. Sementara untuk sisi lain, sebuah kebangkitan sedang terjadi pelan namun pasti ketika generasi milenial dan Gen Z ini mulai menemukan ulang makna tanah dan pangan bukan sebagai beban warisan, melainkan sebagai peluang masa depan yang menjanjikan. Pendengar, sensus pertanian 2023 ini yang dilakukan oleh BPS ini mencatat ada sekitar 22% atau 6,2 juta petani Indonesia yang usianya kisaran 19 hingga 39 tahun. Artinya, 1/5 petani Indonesia ini merupakan petani muda yang berpotensi menjadi motor pembangunan pertanian modern. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun jika dibaca bersama dengan ledakan populasi muda Indonesia, populasi Gen Z Indonesia telah mencapai 71,5 juta jiwa, setara dengan 27% dari total populasi pada tahun 2020, melampaui jumlah generasi milenial maupun Gen X yang kini sedang menyaksikan sebuah reshiver harapan yang luar biasa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Saya akan kembali berlanjut terusan untuk Anda, generasi muda, lahan baru, masa depan, swasembada pangan Indonesia.
1: Pak, kamu serius mau daftarin anak kita di top sekolah pertanian?
2: Iya.
1: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita, tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
2: Loh, Bu, petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
1: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito, loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
2: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer, malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
1: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
2: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern, petani berdasi, Bu.
1: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
2: Ya pasti beda dong, Bu. Pertanian adalah masa depan. Ayo, dukung generasi muda menjadi pelopor.

musik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

0: 97.6 FM pendengar Pro Satu RRI Samarinda. Produksi beras Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Sebuah lompatan yang melampaui capaian tertinggi sepanjang sejarah pendengar. Nilai tukar petani NTP pada tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Ini menandakan peningkatan daya beli dan pendapatan petani secara signifikan. Namun pencapaian besar ini tidak boleh membuat kita terlena. Swasembada adalah puncak yang harus dijaga, bukan tujuan akhir yang membolehkan kita berhenti mendaki. Justru sinilah maka peran petani milenial di Gen Z ini menjadi semakin kritis. Mereka yang akan memastikan capaian ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang melampaui batas yang pernah dicapai generasi yang sebelumnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

97 kemana FM mendengar perusahaan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut di awasan suasana sore hari ini. Mendengar, selama puluhan tahun bertani di Indonesia identik dengan kemiskinan, pekerjaan kotor dan masa depan yang suram. Para milenial lebih tertarik mencari pekerjaan di kota dan tidak kembali lagi, sehingga lahan-lahan pertanian di pedesaan kehilangan tenaga kerja muda. Yang tersisa adalah petani dengan penduduk yang semakin menua. Sementara IPB memperingatkan bahwa jika tidak ada perubahan, Indonesia akan mengalami krisis petani dalam 10 tahun mendatang. Survei Jakfat menemukan fakta bahwa hanya 6 dari 100 generasi Z berusia 15 hingga 26 tahun yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Angka ini tentu menampar kita dengan keras. Di saat yang bersamaan, Indonesia menyimpan potensi agraris yang luar biasa, tanah yang subur, iklim tropis yang mendukung 2 hingga 3 kali panen setahun, dan sumber daya alam yang belum dimaksimalkan sepenuhnya. Yeah.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Pro 1 RRI Samarinda, jurang antara potensi dan kenyataan ini hanya bisa dijembatani dengan satu hal, yaitu transformasi total cara pandang tentang pertanian. Petani milenial dan Gen Z ini tidak akan tertarik dengan sawah yang sama persis seperti yang dikelola kakek mereka. Namun mereka akan sangat tertarik dengan sawah yang dikelola menggunakan data, drone, kecerdasan buatan, dan koneksi internet. Di era digital 2025, penerapan Internet of Things, sensor tanah, drone, dan kecerdasan buatan membantu petani memantau kondisi lahan, cuaca, dan tanaman yang secara nyata waktu bahkan memprediksi hasil panen dan mengidentifikasi serangan hama lebih cepat. Dan inilah bahasa yang dipahami generasi ini sejak lahir. Dalam Permentan nomor 4 tahun 2019, petani milenial didefinisikan sebagai petani umur 19 hingga 39 tahun dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Divisi ini sendiri mengisyaratkan sesuatu yang revolusioner, bahwa muda dalam konteks pertanian bukan sekedar soal usia, melainkan soal pola pikir dan kemampuan adaptasi dengan kemajuan zaman. Ketika pertanian baru teknologi ini berubah dari pekerjaan fisik yang melelahkan menjadi pekerjaan berbasis pengetahuan yang menarik dan kompetitif. Pemerintah tidak tinggal diam, di mana program petani milenial memungkinkan pesertanya ini mendapatkan penghasilan 10 juta hingga 30 juta per bulan. Pemerintah juga memberikan dukungan modal berupa alat mesin pertanian benih dan pupuk senilai 3 miliar rupiah untuk setiap kelompok tani yang terdiri dari 15 orang yang menggarap 200 hektar lahan dengan anggaran yang digelontorkan negara mencapai 15 triliun rupiah. Insentif ini bukan angka kecil mendengar, ini adalah sinyal serius dari negara bahwa regenerasi petani adalah prioritas nasional.
2: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan.

0: pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik, agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI dan keluarga PMI. Menurutnya sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
4: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
2: Andi Ihsan menambahkan, para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini, PMI diharapkan lebih waspada, sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama seperti di kota Tarakan. Jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya

0: Fairit Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus tiga pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
1: Hampir 90 orang setiap hari.
2: 90 apa itu, Pak?
1: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus tiga pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairit Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan tiga pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairit juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairit juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairit menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
1: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari, maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat, ada permasalahan langsung evaluasi dan tidak lanjut, seperti itulah gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
4: Karena kemarin itu kita sudah bergerak bahwa jangan ada pemadaman ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya kami karena sudah bersurat kami pikir kan tidak ada mati kan, kan tidak menyangka ya.
3: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
5: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggra ini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Diti Anggreni di Tarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65.000 siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggreni, demikian tadi laporan Nisor Pula dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Informasi dari Tarakan Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas kebudayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat, masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Yang kendaraan dari Jawa, dikejar lagi sama yang madang tadi.
3: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Orang yang berkendaraan tadi lari juga, dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Lalu dihadang lagi pakai lalu senjata, lari lagi, sama-sama dikejar gitu. Jadi gak ada yang bertolong. Ada yang jualan itu kan kadang-kadang ditutup sama sekundung, dicabut sama dia. Yang di dalam itu ada yang apa itu, kabel-kabel, tarik,
3: listrik ya. Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang kalau pengakuan mereka sih mereka cuma kumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga. Juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali berlanjut di wawasan program Kentongan Majel Udara. Informasi pertama sahabat untuk Anda pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kota Balikpapan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami dan cuaca ekstrim. Kepala BPD Balikpapan Usman Ali menegaskan bahwa pemahaman tentang mitigasi bencana sangatlah penting, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir agar dapat mengurangi resiko korban jiwa maupun kerugian saat bencana terjadi. BPBD juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan melalui berbagai kegiatan di tingkat kelurahan, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah. Edukasi tersebut mencakup pengenalan tanda-tanda awal bencana, jalur evakuasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tanpa menimbulkan rasa takut. Selain itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap cuaca yang masih dinamis di Balikpapan. Meskipun sebagian wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, pendengar, hujan lebat dan angin kencang ini masih berpotensi terjadi. Karena itu, warga diimbau untuk rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi terkait serta mengantisipasi resiko banjir, pohon tumbang, dan dampak lain akibat cuaca ekstrim.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Normalnya, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Kondisi cuaca yang ekstrim tersebut menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut ini tips menghadapi cuaca ekstrim. Pertama, periksa ramalan cuaca harian. Dengan memeriksa ramalan cuaca harian, kita bisa mengantisipasi kondisi yang akan terjadi, khususnya hujan, sehingga kita bisa menyiapkan perlengkapan untuk menghadapinya. Kedua, hindari mobilitas di tengah hujan lebat. Hujan yang lebat mengakibatkan pandang yang terbatas sehingga bisa memicu kecelakaan. Maka, sebaiknya hindari berkendara saat hujan lebat. Belum lagi resiko pohon tumbang, baliho ambruk, dan semacamnya. Ketiga, laporkan banjir dan genangan. Dengan melaporkan banjir dan genangan, bisa membantu orang lain sekaligus bisa meminimalisir korban akibat banjir dan genangan. Laporkan kepada pihak terkait sehingga bisa dilakukan penanganan yang tepat. Keempat, tidak berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah pohon saat hujan lebat disertai angin kencang sangat tidak disarankan karena rawan pohon tumbang dan sambaran petir. Kelima, hindari rute rawan bencana saat hujan. Menghindari rute yang rawan bencana adalah tindakan bijak. Lebih baik sedikit lebih lama menempuh perjalanan dengan melalui rute yang aman daripada melalui rute yang rawan bencana.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesiapsiagaan bencana. Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum konsultasi publik yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, TNI Polri, tenaga kesehatan, serta relawan se-Kutai Kartanegara secara daring. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Kartanegara, Stianto Nugroho Aji, mengatakan forum tersebut menghasilkan 5 kesepakatan penting untuk memperkuat pelayanan kebencanaan kepada masyarakat. Salah satu poin yang disepakati adalah pelaksanaan latihan bersama antara BPBD, Polres, dan Kodim 0906 di Kutai Kartanegara dalam 6 bulan ke depan guna memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selain itu, pendengar, seluruh UPT BPBD diwajibkan menyusun program simulasi serta edukasi kebencanaan secara rutin bagi relawan dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Sudah ada drainase, kenapa tetap banjir ya? Sistem drainase perkotaan memiliki peran krusial dalam mencegah banjir, mengurangi polusi air, dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Namun, tanpa sistem drainase efektif, air hujan dapat menumpuk di permukaan tanah, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

0: sistem drainase yang dirancang dengan baik, termasuk integrasi teknologi modern dan solusi ramah lingkungan.
1: Sembilan tujuh koma enam FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Wawasan paling akhir di program Gentongan Bajal Udara untuk Anda. Pendengar, potensi tsunami di kawasan Teluk Balikpapan kembali menjadi perhatian setelah BMKG mengungkapkan adanya resiko gelombang tsunami yang dapat berdampak di wilayah pantai timur Kalimantan. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan Rasmit menjelaskan, wilayah pantai timur Kalimantan yang meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan berpotensi berdampak tsunami yang dipicu gempa besar dari sejumlah sumber di luar Kalimantan. Meski Kalimantan selama ini dikenal relatif aman dari aktivitas gempa besar, masyarakat di kawasan pesisir tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami jalur evakuasi sebagai langkah mitigasi bencana. BMKG menegaskan kajian potensi tsunami ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan sehingga masyarakat tidak perlu panik namun tetap waspada terhadap informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah dan BMKG. Mengakhiri wawasan di program Kentongan Majalah Udara edisi hari ini, pendengar, Rabu 24 Juni 2026.
2: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya pendengar, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng @jateng, pendengar, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita.

0: Tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar nanti jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Jelang pengajian dan terjemah Al-Quran ke ruang dengar Anda, kami antarkan dengan lagu-lagu Islami.

0: 97.6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya ke ruang dengan Anda, kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sama dengan 8 bersama dengan Khori Peteki dan penterjemah Farur Razi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 8 bersama dengan Khori Peteki dan penterjemah Fahru Razi. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kemadang azan maghrib, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Ada kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Putaran lebih kurang 1 kali 30 menit, masih Ria Arda yang malam ini kawani bersama dengan Andriani dan Indra yang akan terus temani datangnya malam ini pendengar.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

0: pendengar Prosat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Vibrasi bersama dengan Cakarkan dengan ketika tangan dan kaki berkata. Karya dari Krisa ini merupakan renungan yang begitu mendalam tentang hari akhir, hari kiamat. Karena memang di dunia gak ada pernah ada yang abadi, di mana mulut manusia akan dikunci dan seluruh anggota tubuhnya, tangan, kaki akan menjadi saksi di hadapan Tuhan atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Hai, jadi merinding saja. Emang sih, kalaupun kita berbicara secara naluri, apapun yang kita akan lakukan nantinya, semuanya akan diminta pertanggungjawabnya. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam mengambil sikap dan melangkah. Sekali saja Anda terjatuh, Anda akan sulit berdiri kokoh seperti sedia kala. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda pendengar. Kementerian Keuangan merespon ramainya pembahasan soal perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang yang diterbitkan oleh BPI Danatra yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan PS2SK. Dalam aturan peraturan terbaru, pemerintah memperbolehkan dan antara menerbitkan utang dan surat utang khusus termasuk Patriot dan Merah Putih Bond, di mana pembeli surat utang itu akan dilindungi dari tuntutan pidana termasuk yang berkaitan dengan sektor pajak. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, menjelaskan penerjemahan yang benar dari aturan baru PSP2SK ini adalah pemerintah tidak akan mengotak-atik sumber dana pembelian surat utang tersebut. Menkyu memastikan tidak akan ada kekebalan hukum yang diberikan pada suatu perusahaan, sehingga regulasi dan pemeriksaan terkait dengan hukum pidana ataupun perpajakan masih bisa berjalan seperti biasa. Saat ditanya soal potensi praktek pencucian uang, Purbaya justru beranggapan lebih baik uangnya masuk ke ekonomi kita sehingga bisa digunakan untuk pembangunan bangsa.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani.

Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya, seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berlanjut menghadirkan wawasan di malam hari ini. Mudah-mudahan bagi Anda, terutama orang tua murid yang ingin mencari sekolah buat anaknya untuk tingkat SLTA atau pos MA yang ada di Kalimantan Timur, Anda akan sudah bisa mengakses, kalaupun beberapa saat yang lalu saat bukan juga masih down. Ini mudah-mudahan akan bisa mendapatkan perbaikan dan mendapatkan solusinya. Saya akan kembali perwas informasi yang lain. Pendengar, SMP Negeri 14 Balikpapan menyatakan kesiapannya untuk menyambut peserta didik baru melalui pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026. Pihak sekolah berkomitmen penuh mendukung sistem daring ataupun online serta menjamin proses seleksi yang transparan tanpa praktek penitipan siswa, selaras dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Kepala SMP Negeri 48 Eni Fitriani mengungkapkan bahwa seluruh persiapan internal telah rampung lakukan demi kelancaran prosesi seleksi. Tahun ini SMP Negeri 14 Balikpapan membuka daya tampung total ada sebanyak 398 siswa yang akan dibagi ke dalam rombongan belajar. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id buat kami. Dan mengakhiri wawasan di malam ini bergantian dengan rekan Fadil yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini. Yang selanjutnya mendengar
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di

guys, segera merapat, kita mabar.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur menahan seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi senilai 1,22 miliar rupiah di lingkungan PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang M Said Kota Samarinda. Tersangka berinisial EFS yang merupakan pengelola unit sekaligus pengelola agunan resmi ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Samarinda guna mempercepat proses pelimpahan perkara ke persidangan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda Muhammad Arifianto menjelaskan bahwa EFS diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerima pembayaran pelunasan kredit nasabah namun tidak menyetorkannya ke perusahaan. Selain itu, tersangka juga diduga menyerahkan barang jaminan tanpa pelunasan sah serta melakukan rekayasa top up atau kredit baru tanpa menutup kewajiban sebelumnya dengan memanfaatkan akses ilegal ke sistem aplikasi internal. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana

menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Di suasana malam hari ini, di rangkaian Samarinda malam ini pendengar, bersama saya rekan siaran Padel temani Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan kami nanti akan awali dengan sajian informasi-informasi aktual untuk Anda. Selanjutnya pada pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan pendengar untuk nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau pukul 9 malam nanti, kami juga akan hadir ya dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti akan bersama host ada Ita Purnamasari didampingi bersama Yudi Ismail dengan bintang tamu Dino Kantora. Jangan lewatkan sajanya nanti pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian sajian Samarinda malam ini pendengar, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi ya selama kurang lebih 45 menit ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Silakan sampaikan untuk situasi terkini di wilayah Anda, termasuk juga situasi cuaca di wilayah Anda melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544 9766.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Kalimantan Timur, ya pendengar, menggelar kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan nonton bareng film Suamiku Lukaku di 21 Studio 21 Big Mall Samarinda, ya. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Nah, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Pelaksana tugas Kepala DP3 Kaltim Anik Nurul Aini menyampaikan bahwa media film dipilih karena dinilai efektif, ya, dalam menyampaikan pesan sosial yang kuat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui tema Kaltim Bersuara Memecahkan Kesunyian, Gandeng Tangan Lawan KDRT. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang kerap tersembunyi, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, dalam pemutaran film tersebut, peserta diajak memahami dampak psikologis maupun sosial yang dialami oleh korban kekerasan. Film ini juga menekankan pentingnya keberanian untuk bersuara, mencari pertolongan serta dukungan dari lingkungan sekitar agar korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi kekerasan. Ya, acara kampanye ini pendengar turut dihadiri juga oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Timur, Syarifah Suraida Harum, bersama perwakilan perangkat daerah, organisasi perempuan serta masyarakat umum, ya. Dan kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan adanya dukungan lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Timur. Dan diharapkan, ya pendengar, melalui kegiatan ini DP3 Kaltim sangat menyampaikan harapannya agar masyarakat semakin sadar untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan berani melapor ke layanan pengaduan yang tersedia. Pemerintah Provinsi Kaltim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan benua etam yang aman, ramah perempuan, dan bebas dari kekerasan.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabe.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian informasi update ya yang akan kami hadirkan. Masih ada waktu kita pendengar untuk bersama dan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi di jalur pesan singkat WhatsApp ya di 0811 5544976. Namun sebelum kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan seruan kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang hari ini ya jatuh pada pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang makan dan bersyukur sama kedudukannya dengan seorang yang puasa dan bersabar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Wahai manusia, telah dijadikan bumi untukmu sebagai tempat bersujud dan bersuci. Maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kehadiran sekolah rakyat di Kalimantan Timur menjadi angin segar ya bagi keluarga dari kalangan marginal yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. Di tengah kekayaan sumber daya alam dan juga pesatnya pembangunan sebagai penyangga ibu kota Nusantara, masih banyak warga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Ya, seperti halnya sosok seorang Eri Suwiryo ya pendengar, Nur Haida dan juga Pungatan yang menjadi gambaran nyata perjuangan keluarga prasejahtera di Samarinda dan sekitarnya. Mereka hidup dari pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga biaya pendidikan anak kerap menjadi beban berat dan memicu kekhawatiran akan resiko putus sekolah setiap tahun ajaran baru. Dan harapan baru muncul ketika anak-anak mereka diterima di sekolah rakyat terintegrasi, program strategis nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dan sekolah ini pendengar tidak hanya menyediakan akses belajar gratis ya, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar siswa seperti seragam, makanan bergizi, layanan kesehatan, hingga dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, di sisi lain pendengar, sekolah ini juga memberikan perhatian khusus ya kepada kondisi psikologis siswa yang banyak berasal dari latar belakang keluarga rentan seperti broken home, yatim piatu, hingga keluarga dengan masalah sosial. Nah, dengan pendekatan asrama, pembinaan karakter, serta pendampingan intensif, negara berperan sebagai pengganti orang tua dalam membentuk disiplin, kemandirian, dan juga nilai-nilai dasar kehidupan. Dan hasilnya pendengar mulai terlihat ya melalui perubahan signifikan pada karakter dan juga perilaku siswa yang menjadi lebih mandiri, disiplin, serta memiliki kesadaran sosial dan spiritual yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama tenaga pendidik dan berbagai unsur pendukung terus memperkuat sistem sekolah rakyat sebagai upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan dan membebaskan generasi muda dari jerat kemiskinan. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya untuk Anda, temani suasana malam hari Anda pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu esensi buku yang kali ini berjudul Aroma Karsa, karya dari Dewi Lestari.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa, karya Dewi Lestari, atau yang lebih dikenal dengan Di, merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita, membaca Aroma Karsa, menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan

0: nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
0: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
2: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa

0: Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

0: persamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juli Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juli mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya.

0: 59 menit.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
3: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
4: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
3: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Penguatan lini lapangan.
6: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
5: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
7: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh penyuluh KB yang baru.
6: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
0: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
6: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda, hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
0: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
8: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
6: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
11: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
10: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IFA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
13: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
12: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
14: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
12: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar kembali bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya rekan siaran Pak Adil yang temani Anda di suasana malam hari ini. Dan mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh inspirasi, membawa Anda ke kebahagiaan pada malam hari ini. Ya pendengar, dan pendengar khususnya umat Katolik, dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak mimbar agama Katolik bersama Bapak Yosef Gerontokan, kali ini dengan judul Materika Wujud Berkat Allah. Selamat mengikuti.
1: Mimbar agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gerontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah materikan wujud berkat Allah. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan dalam kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Dalam bacaan kedua, Galatia bab 4 ayat 4-7. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyeruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Abba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dalam bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 16-21, setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Ia menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, setiap orang Katolik rindu diberkati oleh Tuhan. Namun banyak orang Katolik keliru memahami berkat Tuhan tersebut. Untuk menghindari pemahaman yang salah, apa yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk mengetahui seseorang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan? Seringkali orang dipakai sebagai tolak ukur berkat adalah kesehatan, kesuksesan, dan kekayaan. Namun, firman Tuhan justru tidak menyebutkan atau membenarkan salah satu dari ketiga hal tersebut. Berkat Tuhan adalah penyertaan dan perkenaannya. Apakah artinya memiliki kesehatan prima, kesuksesan berbisnis dan kekayaan melimpah bila Tuhan tidak berada di pihak kita dan beserta dengan kita? Bagi Musa yang diberkati Tuhan, penyertaan dan perkenaan Tuhan atas dirinya ketika ia ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian sudah cukup baginya. Kehadiran Tuhan sebagai gembalanya selalu cukup bagi Daud, baik pada saat tenang maupun pada saat ia melewati lembah kekelaman. Bagi Paulus, sukacitanya tidak dibatasi oleh materi, tembok-tembok penjara, dan kesehatan. Berkat Tuhan dalam kehidupan Kristus masa kini mengalami pengalaman para tokoh kitab suci yang diberkati Tuhan secara luar biasa tidak membuat mereka mengubah pemahaman tentang berkat Tuhan dalam hidup mereka. Akibatnya, dalam penyertaan Allah, semua kebutuhan mereka terpenuhi. Kesehatan, kesuksesan, memimpin umat, dan kebutuhan ekonomi. Berbeda dengan keadaan banyak orang Katolik masa kini yang menganggap dan mengkotak-kotakkan berkat Tuhan sebatas pemenuhan kebutuhan, perut, dan gengsi. Pengaruh paham materialisme telah membungkamkan kepercayaan iman kita. Akibatnya, kita dibelenggu oleh paham bahwa kita kini hidup di zaman serba bergantung pada materi. Tuhan hanya dianggap ada bila kebutuhan materi terpenuhi. Pernahkah kita bertanya, mengapa hingga saat ini aku masih bernapas? Dari mana napas itu aku peroleh? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat Romawi, seorang anak yang beranjak dewasa menganti jubah anak-anaknya dengan jubah orang dewasa. Hal ini menandakan bahwa ia sekarang adalah seorang dewasa yang memiliki hak dan tanggung jawab penuh. Paulus memakai pengertian budaya ini untuk menjelaskan konsep baptisan. Melalui baptisan, orang-orang percaya menyatakan diri siap bersikap dewasa iman dengan mengambil hak dan tanggung jawab penuh dengan kedewasaan itu. Mereka telah menanggalkan jubah lama hukum Taurat dan di dalam Kristus telah mengenakan jubah baru kebenaran. Salah satu hasil penyelamatan itu adalah tidak ada lagi perbedaan di antara orang percaya, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mengapa Paulus menekankan hal persatuan ini? Beberapa laki-laki Yahudi setiap pagi menaikkan doa, mengucap syukur dengan mengatakan, "Tuhan, saya bersyukur karena saya bukan orang kafir, budak, atau wanita." Mereka sangat bangga dengan jati diri mereka yang tidak memiliki oleh orang lain. Paulus mengingatkan mereka bahwa sebelum Kristus datang membebaskan mereka, jati diri mereka tidak lebih daripada hamba. Namun jati diri sejati umat Tuhan adalah pada karya penebusan Kristus yang menjadikan semua orang percaya sebagai anak-anak Allah dan ahli waris surgawi. Salah satu wujud kebebasan di dalam Kristus adalah tidak lagi ada diskriminatis ras, gender, dan status sosial di dalam gereja. Dahulu kita semua adalah hamba dosa, tetapi oleh anugerah Allah, kita sekarang adalah anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, sebelum kita keluar menggambarkan Injil lintas ras, gender, dan status sosial, kita harus lebih dahulu membereskan prasangka-prasangka seperti itu dalam lingkaran gereja dan persekutuan kita. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, menanggapi kabar baik, apa tanggapan Anda seandainya Anda menerima berita yang mengatakan bahwa Anda memenangkan sebuah mobil merek BMW? Reaksi atau tanggapan apa yang Anda berikan? Mungkin Anda akan bersikap skeptis mengingat begitu banyak berita-berita palsu atau hoax yang bertujuan ingin menyedot dana Anda di bank. Tapi, bila seandainya kabar itu benar, karena dikonfirmasikan oleh seorang yang tepat, apa tindakan Anda? Ketika para gembala mendengar berita otentik dari surga, kabar baik bagi umat manusia, mereka menanggapi dengan mengambil tindakan sesuai petunjuk. Mereka bergegas menuju Bethlehem untuk menemui bayi yang terbaring di palungan, terbungkus kain lampang. Segera sesudahnya kabar baik itu mereka ceritakan kepada orang-orang yang hadir di situ. Mereka menanyakan sukacita dan bersyukur karena Mesias yang sudah lahir itu. Reaksi tepat, polos, dan penuh iman. Berita tersebut ternyata membuat banyak orang merasa heran karena sulit dimengerti. Namun, semua itu tidak menjadikan mereka skeptis, tetapi semakin menaungi dan dengan sendirinya terdorong untuk menyembah Allah. Umat yang beriman dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah selesai kebersamaan kita pada hari ini. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kekuatan dan kehidupan. Saya, Yosep Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. God bless you.
1: Mimbar Agama.

0: dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, khususnya umat Katolik di manapun Anda berada, tadi telah kita hadirkan dan juga mungkin secara bersama-sama sudah menyimak ya mimbar agama Katolik bersama Bapak Yosef Kerontokan dengan tema Wujud Berkat Allah. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita akan menantikan sajian acara berikutnya, program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, nanti akan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Ya, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 Radio Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. 91,2

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam sudah mendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan
1: hits besar,
0: hits besar
1: ya, Mas, ya?
0: Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya?
1: Berkarya pastinya.
0: Termasuk Mbak Ita ya?
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendilmas. Mantap, Dino, mantap.
2: Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja, Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Cantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa ini?
1: Punya banyak ya, wah.
2: 8.
0: 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan ini. Main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap
1: aktif. Tetap aktif ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana.
1: Nanti dicop ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Iya. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: mau. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah Masari, Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Cantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Soe.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
4: Salam kenal ya, Bang Cinta ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Iya, betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja maka Bung Leman di Lampung, itu aja maka.
1: Oke, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Olalah. Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan.
2: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap, okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
5: Kak Gino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh, silakan.
5: Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Yudi. Mbak Ita pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat baju.
0: Okay.
6: Siap. Naik ke pasar menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam ya, kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Ini orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Selamat
2: pagi, salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Apa pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sama-sama untuk Mas Dino.
2: Makasih
6: dan Mas
2: Yanti.
6: Bayi dapat nama Sasi yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Salam untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Udin Mail.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak sebagian baik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
7: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
0: Oke.
7: Okay. Jadi saya aduh berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
0: Masih okay.
7: Bisa gak kira-kira
1: saya? Siap.
0: Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Castella di mana pengen bisa ngumpul gitu kemakanan-kemakanan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya Allah jadi, makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah
1: iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu Mbak Ita dulu penari ular
1: betul
0: siap. Oke. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Itu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
0: gimana gimana Bang gimana, Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus
2: harus
0: ya.
2: Terus. Bener, harus nyanyi terus bener, betul kan kita ya.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Gitu. Terjawab.
0: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain. Ya.
1: Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
1: Oke. Iya iya iya iya iya. Ingat.
2: Iya. Hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmorat Mangun.
2: Ya pernah.
1: Oh, ya pernah ya. Pernah. Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
0: Bandung ya, semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang lulus, yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, yang
2: di Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal selain mungkin ya.
2: Oh, bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band. Ya. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi ya.
0: Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang? Siapa? Bang Dino? Pengennya? Kalau ada collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
0: Yap.
1: Mantap, sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga ya.
0: Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Jadi
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
0: Nah,
1: gitu.
0: Dan
2: saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, Jager, staminanya mas, luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini gak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas, masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah kok ada apa naun? Kan aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Cuma lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tes Sutejo featuring Paramita Vokal Group
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas itulah. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Okay. Hmm. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal
1: ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Oh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud, udah pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: iya. Juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar.
2: Lydia ya, ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke. Okay.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat.
2: Nah, jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya
2: kantornya
0: ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara
1: betul,
2: TV ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel kan.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanya kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya,
2: iya. Duet, misalkan duet
3: gitu kan. Apa
2: karena
3: Rosa, apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: iya betul.
3: Memang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai
3: iya, tapi orang di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu.
3: Ya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap, Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya,
3: Rita ya. Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Mbak Meja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Dino
0: Kantora.
4: Jangan no, maaf, salah. Mas Dino. Saya Doni di Banyuwangi.
1: Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay.
4: Kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam hati, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benijo, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Wiki Darmawan
1: Tangkuwali
4: Mbak kita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Pak. Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kolom. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Oh,
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mas, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sukses.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap. Okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana dulu kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam.
7: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebut tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Siap ditunggu ya. Silakan, silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekanan Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cestoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo, Tete Dinda.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa. Lai.
0: Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh. Itu
8: ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Ah, Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Wahai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
2: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino.
2: Kan? Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh.
2: Nah, itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh. Itu. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba teh. Bandung pokok nama
8: Bandung teh gitu ya.
2: Iya, apa?
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino. Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Uh-huh. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Penisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Oke, itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Yeay, oh, iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik-baik. Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ika, selamat hari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Ya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara. Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Yeah. Terima kasih. Oh, terima
1: kasih. Oh, boleh, boleh, silakan.
10: Ya. Yeah. Salam buat Ibu Farida. Huh? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari yeah. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Budara. Bang Dino Kantara. Yeah.
10: Andira Tante Gantar yang satu lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusra.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu, ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke okay. Apa nih? Oh kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps nggak?
1: Sampai aniku
0: apa? Jadi Rosa ya. Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mm-hmm. jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wah, punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian yeah. dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta yeah. lagu yang dulu-dulu.
1: Yang dulu-dulu oh. juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana ya?
0: Kayaknya ada ya, nggak ya, terikat ya.
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat bebas, gini loh.
1: Garing mas, garing.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka
1: aku
2: deh.
1: Suka.
2: Yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Oh, aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap kesini ya.
2: Ya
1: lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya Bang?
2: Juli kalau nggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah Bang selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA nggak dibales-bales.
2: Mungkin
0: yang sibuk enggak, aku mungkin paham
2: ke skip ya, ya ke skip.
0: ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya
1: sukanya itu okay.
2: banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi jadi kalau iya, misalkan iya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya iya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak. Aja deh. Karena sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi
1: kantor, ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu, komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu sekolahan vokal. Geronimo itu ya?
2: Ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke. Tuh, sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen
0: bener, gitu, bener. Tuh, bikin iya. Tiga darah single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Hendy aja gimana?
1: Iya,
0: ya. Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju, tantangan? Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era
1: sekarang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu. Pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
0: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an. Tuh.
0: Oh iya, nah, sama,
1: kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda. Iya toh.
0: Ibu Yara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh akhir itu 80-an. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu apa tuh? Kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu,
2: iya.
1: Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Perawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita
2: dan
0: ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera.
0: Berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Rindu,
1: tuang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya. Uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. Gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi enggak ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Halo, selamat malam.
0: Mas Gil.
3: Selamat Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Mas Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, macam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti saya kolektor kaset ya, gitu, seneng gitu loh.
1: Lato Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: kita baca. Ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu? Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap.
3: Semuanya aja selamat hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Dai. Halo, salam kenal Mbak
1: iya.
3: Kita Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringnya hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada
1: ya?
2: Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes,
1: aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa ya?
2: Itu, Geronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang
1: iya,
3: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
3: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
3: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
3: Kantora. Kantora, Kantoria. Tadi saya agak dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
3: Kenapa begitu? Yang tadi itu apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
3: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
3: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Iya Bang Cliff.
3: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah.
1: Ini
2: tuh.
1: Menado
2: yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
3: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
0: Dino. Gitu
1: ya.
0: Boleh, boleh.
3: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin.
3: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: pendengar
3: di seluruh Nusantara.
2: Amin. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
3: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
3: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
3: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: sama-sama.
3: Kiri dan kita pun Larasari.
1: Sama-sama
3: dan
1: Bang Cliff.
3: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya?
6: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori
1: lewat
0: saya
1: lewat udara.
6: Aku iya, agak flu ini.
1: Mas. Agak flu.
0: Oh,
1: ya.
0: Agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
6: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
6: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora.
1: Kantora Jeronimo, iya.
6: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
6: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay.
1: Mas Faris.
0: Iya, karena flu ya.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
6: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
6: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
6: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya?
1: Iya. Sampai sekarang ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh? 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya gitu.
1: Wow. Pasti
0: itu.
1: Seru Bang.
0: Pasti
1: ya.
0: Seru.
1: Masih juga diundang ya.
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Ah, dia bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya?

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Madu.
1: Oke, Mas, oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama Trio
1: ya.
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyakkah deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Orang depannya K serius, oh, dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak menciptakan lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard?
1: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau iya, sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu doang
1: menang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri
0: rasanya.
1: Oh, gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya, Mas? Garing, Mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi Mam tawan-tawan. Tiba-tiba mati
0: mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja. Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong di... udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju. Karena rawan bajakan, njeh bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
2: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana tapi gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z yang kekinian. Agak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify
1: di YouTube.
0: Oke. Nah ini maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafiki Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Pamina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Apa? Jurus 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Marello, lagu Lady dulu.
0: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh.
0: Nah. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya, itu apa, ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Baita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksa Runding.
0: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok enggak jelas.
3: Di Laksa Runding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10,
0: jam
1: 10 malam.
0: Malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, baru jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari
1: Siap.
3: Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRE Pro 1.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu. Saya bilangin ya.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Itu apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di saat ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami masih akan temani Anda pendengar dengan sajian informasi-informasi ringan yang juga nanti akan kami rangkai dengan lagu-lagu yang bisa menemani suasana malam hari Anda. Ya, di suasana jelang tengah malam yang perlahan memasuki suasana hening ya pendengar. Ya, mungkin sebagian dari kita sedang duduk sendiri memandangi lampu-lampu kota, atau sekedar berbaring sambil membiarkan pikiran berjalan kemana saja. Ya pendengar, apapun yang sedang Anda rasakan malam ini, Anda tidak sendiri ya. Kami akan tetap temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Ya baik pendengar, tetap bersama kami. Kami akan temani suasana malam hari Anda dengan sajian informasi-informasi ringan. Namun sebelumnya kita nikmati dulu dan kita simak Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga pertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di 4 menit lewat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini sedang terjadi informasi awal kebakaran di Jalan Dohor 3 Balikpapan ya. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga bisa terus meningkatkan kewaspadaan kita terkait bahaya-bahaya yang tidak terduga seperti bahaya kebakaran. Dan untuk itu mari kita tetap waspada, mari kita tetap jaga kondusivitas dan keamanan lingkungan kita, terutama dari lingkungan rumah kita. Yakinkan semua sudah dalam kondisi aman. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi pertama ini untuk Anda ya pendengar, mengenai logo resmi hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia, di mana pemerintah resmi meluncurkan jajak pendapat atau polling ya untuk pemilihan logo dan visual dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan hal ini sebagai upaya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat. Ia juga mengatakan ya pendengar bahwa jajak pendapat terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah.

Ya, masyarakat dikatakannya memilih satu dari lima karya terbaik untuk ditetapkan sebagai logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tengku Rifki juga menyatakan bahwa jajak pendapat ini dapat diakses masyarakat melalui laman resmi logohutri.go.id. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin mengakses, siapa dengar, bisa di laman resmi logohutri.go.id. Dan proses polling ini, pendengar, diungkapkannya ada akan dibuka selama 4 hari. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya ya melalui laman rri.co.id. Kita nikmati dulu, pendengar, 2 lagu ya. Ada Rumor dengan Butiran Debunya dan juga Krisa Kidung.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sudah kita nikmati dua lagu ya. Tadi lagu yang pertama adalah lagu yang sangat populer ya, Butiran Debu, yang dinyanyikan oleh Rumor. Dan ini merupakan salah satu lagu hits di Indonesia sejak tahun 2012-an ya. Nama penyanyi asli lagu ini sempat simpang siur ya, karena sejumlah pihak saling mengklaim kepemilikannya. Ya, lagu Butiran Debu ini awalnya dipopulerkan oleh band Rumor, di mana Rumor lantas berformat solo dengan penyanyi bernama Rijal. Namun kemudian penyanyi yang dikenal membawakan lagu ini adalah Rija Abbas atau Ribas. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, lirik lagu ini mengisahkan seorang pria yang binasa ya setelah ditinggal perempuan pujaan hatinya. Dan penggalan pasti Butiran Debu terdapat pada kalimat "Aku tanpamu, butiran debu." Dan ini bermakna sang pria hanyalah benda kecil yang tak bernilai tanpa kekasihnya. Ya, cukup dalam ya pendengar makna dari lagu Butiran Debu dari Rumor ini. Sementara lagu yang barusan kita dengar dari penyanyi legendaris kita ya, Kidung, yang dipopulerkan oleh Chris Manumasa, yang menyanyikannya bersama Bram Manumasa dan Diana Carruthers dengan aransemen oleh Yoki Suryo Prayogo. Ya, lagu ini dirilis ya pendengar pada album kompilasi Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1978 sebagai lagu keempat pada album tersebut. Ya, Kidung ini merupakan salah satu karya Chris yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi rekaman ulang ya, sekaligus menjadi lagu tema untuk beragam film. Lagu ini ditempatkan pada peringkat ke-26 dalam daftar lagu 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada 2009 lalu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih tersedia lagu-lagu lainnya yang akan kita hadirkan temani suasana malam hari Anda, di mana mungkin Anda saat ini tengah menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga atau mungkin sudah akan beristirahat. Ya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan dan tentu memberikan inspirasi yang luar biasa untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, kembali kami informasikan untuk saat ini di Kota Balikpapan di Jalan Dahor 3, informasi yang kami terima terjadi kebakaran yang mudah-mudahan bisa segera padam dan segera bisa diatasi oleh tim para relawan kita dan para petugas-petugas kita. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap berhati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan. Semoga selamat di tujuan, dan untuk Anda yang beraktivitas juga, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ada Celine Dion dan Clive Griffin nanti dirangkai dengan lagu dari Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, temani Anda, When I Fall in Love.

0: pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluarga.
2: Mak, takut, Kak.
1: Keluarga, bawa sekalian anakmu itu.
3: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi selanjutnya ini terkait untuk agenda dini hari nanti ya pendengar. Jadi untuk Anda yang selalu menantikan siaran langsung Piala Dunia tahun 2026, jangan lewatkan. Untuk nanti pendengar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah ya, akan berlangsung di pertandingan antara Swiss versus Kanada yang berada di grup B ya. Nanti akan berlangsung di Stadion BC Place Vancouver. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti juga akan hadir Skotlandia melawan Brazil yang berada di grup C langsung dari Stadion Miami. Ya, ini pendengar untuk siaran yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Samarinda melalui Pro 3 RRI ya. Untuk Anda yang selalu menantikan keberlanjutan dan rangkaian siaran langsung Piala Dunia 2026. Pukul 3 nanti akan hadir Swiss dan melawan Kanada, dan pukul 6 besok pagi akan hadir pertandingan antara Skotlandia melawan Brasil. Jangan lewatkan untuk sajiannya hanya bersama Pro 1 RRI Samarinda melalui Pro 3 RRI. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda ya di rangkaian sajian musik informasi malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada juga beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Ada Krisdayanti ya, ini juga akan membawakan lagu yang sudah sangat familiar dan juga memiliki cerita melalui soundtrack filmnya ya, Ayat-Ayat Cinta. Kemudian ada juga Extreme dengan Modern World yang akan kami hadirkan temani Anda di suasana malam hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk cuaca juga malam hari ini tampak sangat mendukung ya. Ya mudah-mudahan cuaca juga akan mendukung segala aktivitas Anda yang saat ini masih terus beraktivitas atau dalam perjalanan, terutama untuk Anda mungkin yang akan menantikan siaran langsung yang akan melakukan nobar ya, atau nonton bareng bersama teman, bersama kolega, bersama keluarga. Ya, selama menikmati suasana malam hari Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raja dan Laba-Laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita di segmen akhir untuk sajian musik dan informasi pada malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan sajian kami dapat temani suasana malam hari Anda yang khususnya masih dalam perjalanan atau dalam beraktivitas ya. Tapi untuk Anda yang malam ini mungkin akan segera beristirahat, kami ucapkan selamat menikmati istirahat Anda. Dan mudah-mudahan besok pagi kita dapat bangun dalam keadaan sehat dan juga dalam kondisi prima ya, karena kita akan kembali melanjutkan segala aktivitas pada esok hari. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menikmati sajian musik informasi pada malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekali lagi kami informasikan ya bahwa nanti akan kami siarkan langsung juga pertandingan dalam Piala Dunia yang akan berlangsung nanti pada pukul 3 dini hari antara Swiss melawan Kanada, dan juga pada pukul 6 pagi nanti antara Skotlandia melawan Brasil. Baik, pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat untuk Anda.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: Pendengar, tanpa sadar banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tidak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tidak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila kita kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan terus terang. Pendengar, kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tidak wangi. Meski mawar asli tidak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Pendengar, hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Kita bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakkan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda di mana saja Anda berada, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan ya di edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti program siaran berikutnya sembari menantikan program Pesta Bola Piala Dunia 2026, di mana nanti akan berlangsung pertandingan antara Swiss melawan Kanada pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah dan juga pada pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti antara Skotlandia melawan Brasil. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 dari NIMI nomor 8 Samarinda
3: Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk 3 program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudionugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra,

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

kaum Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Thaha ayat 114.

0: maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 30.
2: Samarinda.

Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

0: "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda pagi ini. Dan pendengar, saatnya kita simak, kita dengarkan bersama ya, debar, dengar bareng ya, Piala Dunia antara Skotlandia melawan Brazil ya, yang disiarkan langsung melalui Pro 3 RRI. Selamat mendengarkan ya, dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita akan segera ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia Skotlandia melawan Brazil yang disiarkan langsung dari Stadion Miami, Amerika Serikat, bersama Pro 3 RRI.

0: baru di Balikpapan yang menerima siswa baru, yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Itu akan menerima dua. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di draw ada dua sekolah yang menerima siswa baru, ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan, ada juga sekolah baru.
1: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nusor Kula, melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan sejumlah pos belanja yang berpotensi defisiensi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan keuangan menjelang pembahasan perubahan APBD 2026. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan pihaknya tengah mencermati berbagai indikator fiskal daerah. Salah satunya adalah menurunnya transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah. Selain itu, realisasi pendapatan asli daerah PAD masih belum mencapai target yang diharapkan. Beberapa sumber PAD yang diproyeksikan tahun ini juga belum terrealisasi. Termasuk dari operasional dermaga Tambat yang masih menunggu perizinan. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 36%. Kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam APBD perubahan guna menekan potensi defisit anggaran. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat berkunjung ke Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Kita simak laporannya.
3: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugianto Sipin menerima sejumlah masukan dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara belum lama ini. Dalam pertemuan bersama warga, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi yang menjadi perhatian di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Di antaranya terkait kebutuhan sarana air bersih yang lebih memadai, serta peluang kerja bagi masyarakat lokal agar dapat terlibat dalam pembangunan IKN. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Mugianto menyampaikan langsung berbagai masukan warga kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. Menurutnya, pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga. Wamenham menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk akses terhadap layanan dasar dan kesempatan yang setara bagi masyarakat lokal.
4: Saya ingin meng-highlight beberapa isu yang tadi disampaikan oleh beberapa bapak-bapak. Yang pertama, soal kesempatan bekerja bagi orang lokal atau anak-anak lokal, khususnya Sepaku. Jadi mereka berharap serapan tenaga kerja dari mereka itu diperbanyak karena mereka punya 72 sarjana. Tadi Pak Camat punya datanya, jadi supaya mereka bisa mendapatkan prioritas dipekerjakan di sini. Jadi mereka bilang pekerjaan kami, Pak Wamen, orang-orang kami, warga kami yang di sana itu cuma yang terendah. Yang sarjana sudah banyak soalnya, jadi tolong supaya kalau kami ke sana itu kami bangga. Jadi warga kami yang dari Sepaku itu bekerja.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat melalui koordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan masyarakat dapat mendukung pembangunan IKN yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga di kawasan penyangga Ibu Kota Negara. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI tahun 2026, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Timur menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2020.

0: 26. Kegiatan yang berlangsung di kantor BNNP Kaltim pada Rabu 24 Juni 2026 tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga pihak swasta dan masyarakat umum. Kepala Bagian Umum BNNP Kaltim Andi Paisa mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap peringatan Hari Anti Narkotika Nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurut Andi, kegiatan donor darah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tetapi juga menjadi salah satu memperkenalkan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan BNN.
1: Harapannya ya kita lebih pedulilah kepada sesama manusia. Artinya kan dengan kegiatan donor darah ini dalam arti kita membantu sesama manusia untuk yang membutuhkan darah, kemudian mengajak bersama-sama dengan kegiatan HAN ini. Ya kita di samping kami dari BNN istilahnya melebih mempromosikan ataulah kepada masyarakat kegiatan bahwa BNN itu tidak hanya kegiatan untuk ini. Kalau dari PMI sendiri mereka ada 6 orang. Kemudian dari kami itu ada kepanitiaan kami itu ada sekitar 15 orang. Kemudian ya kami panitia dari BNNP saja sih. Kemudian melibatkan juga BNNK.
0: Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, BNNP Kaltim telah melakukan persiapan sejak jauh hari. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, pemasangan spanduk, serta penyebaran undangan kepada sejumlah instansi dan komunitas masyarakat. BNNP Kaltim juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi para calon pendonor. Seluruh peserta diwajibkan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu guna memastikan memenuhi syarat donor darah. Melalui kegiatan ini, BNNP Kaltim berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Selain memperingati Hari Anti Narkotika Nasional, donor darah juga menjadi bukti upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan beriringan dengan aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pelayanan publik yang cepat dan ramah mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya datang dari warga Samarinda yang mengaku puas dengan pelayanan di Dukcapil Kota Samarinda. Kita simak laporannya.
3: Tidak semua aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah berupa kritik dan keluhan. Apresiasi juga disampaikan warga atas pelayanan publik yang dinilai semakin baik dan memudahkan masyarakat. Hal itu disampaikan Arman, warga Samarinda, pada program Halo RRI. Ia mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Samarinda saat mengurus dokumen kependudukan. Menurutnya, meski jumlah warga yang datang cukup banyak dan antrian terlihat padat,

0: Arman berharap kualitas pelayanan yang sudah baik tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menilai pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah menjadi kebutuhan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan. Apresiasi ini menjadi bukti bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara agar lebih berani menuangkan gagasan, pengalaman, dan inovasi pelayanan publik di dalam karya tulis. Kita simak laporannya.
2: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan budaya literasi di kalangan aparatur sipil negara. Melalui sharing session episode ke-112, BPSDM mengangkat tema dari gemar membaca menuju keberanian menulis. Menulis buku tidak sesulit yang dibayangkan ASN. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan BPSDM berkomitmen menjadi wadah pengembangan kompetensi yang inklusif dan adaptif bagi ASN. Menurutnya, menulis bukan hanya pekerjaan akademisi atau sastrawan, melainkan juga bagian penting dari tugas ASN dalam mendokumentasikan pemikiran dan pengalaman kerja. Dalam sambutannya, Nina Dewi menjelaskan kebiasaan membaca merupakan fondasi utama dalam membangun kemampuan menulis.
3: Kita ingin setiap pengalaman birokrasi dan kebijakan yang Bapak Ibu jalankan bisa terdokumentasi dengan baik, sehingga menjadi warisan pengetahuan atau knowledge sharing bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kehadiran Pak Iqbal Aji Daryono di tengah kita pada hari ini pasti sangat tepat, ya. Beliau akan membongkar mitos kesulitan menulis dan membagikan cara pandang baru agar menulis menjadi aktivitas yang menyenangkan, bahkan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Jadi menuangkan dalam bentuk bahasa, mungkin apakah pakai bahasa baku, bahasa gaul, bahasa Gen Z atau gimana, nah itu ya bisa nanti kita diskusikan Bapak Ibu peserta sharing session.
2: Dalam kegiatan tersebut, BPSDM juga menghadirkan narasumber Iqbal Aji Daryono, seorang penulis, trainer, kepenulisan nasional, untuk membagikan cara pandang baru tentang dunia kepenulisan. Peserta diajak memahami menulis dapat dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kehidupan sehari-hari. Nina Dewi pun berpesan agar seluruh peserta tidak takut memulai menulis dan tidak menunggu sempurna untuk berkarya. Menurutnya, sebuah tulisan akan menemukan bentuk terbaiknya ketika terus diasah dan dikembangkan. Sharing session ini ditutup dengan ajakan kepada peserta untuk segera menuangkan ide ke dalam tulisan. Oleh kegiatan ini, BPSDM Kaltim berharap budaya membaca dan menulis semakin tumbuh di lingkungan ASN maupun masyarakat umum. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
4: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus melakukan evaluasi pelayanan di tengah fase pemulangan jemaah haji 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan hingga kloter terakhir berjalan optimal. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Suharto Bajuri mengatakan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan cukup tinggi. Penilaian tersebut diperoleh dari berbagai masukan jemaah yang telah tiba di Balikpapan. Pelayanan ini diberikan mencakup akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga pemulangan ke daerah asal. Meski demikian, PPIH tetap melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan. Menurut Soeharto, seluruh masukan jemaah menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI tahun 2026, Badan Narkotika Nasional

Kaltim menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian kami sampaikan berita pagi. Selanjutnya kami kembali bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Skotlandia melawan Brasil.
1: Pada Bruno, masih Brasil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Nomor punggung 20 Lucas Paqueta, belakang dia. Kali ini Brasil masih